banget ya. Kali ini pukul 7 lebih 9 menit ya, di pagi yang cerah sekali ini. Mungkin di antara saat ini sedang prepare untuk beraktivitas ya, ada juga yang saat ini tengah dalam perjalanan atau bahkan sudah larut dalam pekerjaannya ya. Kamu ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga di hari ini hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya, di tengah pekan ya, ini di Rabu 23 September 2026 ya. Ada sekitar semingguan lagi Mitra Sungguh Langit ya, di bulan September ini. Semoga di sisa bulan September, di semingguan ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya, yang dalam pencarian segera dipertemukan, yang sedang mencari jawaban juga segera dipertemukan, apapun itu ya. Dan kalau ada punya informasi apapun, bisa kuning burung bersama kita tentunya di 0811 35 55 992. Di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo ya, mulai dari Jalan Arif Rahman Hakim masuk ke wilayah Jalan Soekarno-Hatta ya, ini terpantau sudah ramai lancar ya. Tadi informasi dari Mas Ari

0: selamat pagi. Ini yang juga sedang ngopi-ngopi ini, mantau keadaan Mas karo ngopi iki di Suhat ya. Jalan Soekarno Hatta pagi hari ini terpantau ramai lancar ya. Terima kasih sudah bergabung. Lalu juga ada Mas Erik ya, selamat pagi juga ya, yang tadi iki jogging tipis Mas ning stadion ya, olahraga tipis-tipis. Pagi hari ini yang jogging lumayan banyak ya di jalan di seputaran Stadion Batoro Katong ya. Terpantau ramai lancar, sudah padat merayap ya. Salam sehat untuk seluruh pendengar Radio Songlangit dimanapun berada ya. Terima kasih sudah bergabung. Waduh, pagi-pagi jogging ini mantap sekali ya Mas Erik ya. Ini oleh-oleh Mangkilo. Waduh, ini langsung budal kerjo. Budal kerjo langsung plong pikirannya ya bar jogging. Terima kasih sudah bergabung ya. Berita Songlangit, informasi selanjutnya ya, ini seorang petani di Kabupaten Madiun ya tewas setelah tersengat jebakan tikus beraliran listrik di area pesawahan ya kemarin. Kejadian serupa juga terjadi sepekan sebelumnya di wilayah lain di Madiun. Jadi petani tewas kali ini bernama Joyo Sardi ya, warga Desa Tiron Madiun, ya ditemukan tewas di pematang sawah setelah tersengat aliran listrik dari kawat jebakan tikus. Kapolsek Ngelames AKP Agustinus Cahyono mengatakan bahwa jasad Joyo ditemukan dalam kondisi posisi tengkurap di pematang sawah ya. Jadi jasad korban ini meninggal dalam keadaan tengkurap dan menindih kawat yang masih ada listriknya. Menurut pihak kepolisian, kejadian ini bermula saat seorang petani setempat melihat korban tergeletak di pematang sawah ya. Petani tersebut kemudian memberitahukan kejadian ini pada warga lain. Mengetahui hal tersebut, pemilik sawah berinisial AP langsung datang ke lokasi untuk mematikan aliran listrik pada jebakan tikus itu. AKP Agus menduga korban tersengat listrik saat menyentuh kawat beraliran listrik yang digunakan untuk jebakan tikus. Ya, pasalnya hasil pemeriksaan terhadap korban menunjukkan adanya luka bekas sengatan listrik pada bagian bawah pusar. Ya. Pihak kepolisian mengatakan dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah peralatan yang digunakan untuk menjebak tikus. Ya. Jadi ada indikatornya dengan kekuatan 900 watt. Ya. Setelah dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke RSUD Caruban untuk divisum. Polisi juga memeriksa AP pemilik sawah yang memasang jebakan tikus beraliran listrik tersebut.
1: Radio Songgolangit, Tusi. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Masih di Geraha Warta Mitra Songo Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Ini terkait dengan proses ya pemberhentian Bupati Sugiri Sancoko ya, ex Bupati Sugiri Sancoko. Ini PMK Ponorogo ini memproses pemberhentian tetap ya Bupati nonaktif Sugiri Sancoko menyusul putusan perkara korupsi yang menjeratnya berkekuatan hukum tetap. Kepala Bagian Tata Pemerintah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Ponorogo Hadi Priyanto mengatakan bahwa pemerintah daerah masih menunggu dua dokumen dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk melanjutkan proses pemberhentian tersebut. Jadi permintaan kedua dokumen tersebut telah diajukan PMK Ponorogo kepada Pengadilan Negeri Surabaya pada 26 Agustus ya. Berdasarkan hasil koordinasi dengan pengadilan, dokumen diperkirakan terbit 1 bulan sejak permohonan diajukan. Jadi Hadi mengatakan dokumen tersebut diperlukan untuk melengkapi persyaratan administrasi sebelum pemberhentian tetap Sugiri diusulkan pada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur. Setelah dokumen diterima, PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita akan mengusulkan pemberhentian tetap Sugiri melalui mekanisme yang berlaku. Jadi tahapan berikutnya, setelah keputusan pemberhentian terbit, melibatkan DPRD Ponorogo untuk menggelar rapat paripurna guna memproses pemberhentian Lis Diarita sebagai wakil bupati, sekaligus mengusulkan pengangkatannya sebagai Bupati Ponorogo definitif. Sugiri sebelumnya divonis 6 tahun 6 bulan Mitra Songo Langit ya oleh Pengadilan Tipikor Surabaya pada 14 Agustus 2026 dalam perkara suap gratifikasi. Majelis Hakim juga menjatuhkan denda 300 juta serta mewajibkan Sugiri membayar uang pengganti 6,762 miliar ya. Sugiri kemudian tidak mengajukan banding hingga tenggat pengajuan berakhir sehingga keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Dan di pagi hari ini ditemani teman-teman dari UIN Ponorogo Mitra Songgolangit ya, pagi hari ini bersama Adhan. Selamat pagi Dan.
2: Selamat pagi ya.
0: Bagaimana kabarnya Dan?
2: Alhamdulillah.
0: Baik ya.
2: Baik ya. Sangat baik.
0: Ada informasi apa ini? Silakan disampaikan Dan.
2: Ya, Mitra Songgol Langit, isu politik yang mengaitkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk Pilpres 2029 belakangan ramai dibicarakan. Namun, Den dirinya belum menyiapkan langkah politik ke arah tersebut. Ia menyampaikan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menjalankan tugas sebagai gubernur dan menyelesaikan berbagai pekerjaan di Jawa Barat. Meski namanya mulai muncul dalam sejumlah survei nasional, ia memilih tidak menanggapi wacana politik yang masih jauh ke depan. Dedi menekankan bahwa prioritasnya adalah memberikan hasil terbaik dalam memimpin Jawa Barat. Ia tidak ingin terjebak dalam spekulasi politik dan lebih memilih berkonsentrasi pada kinerja nyata sebagai gubernur. Dengan sikap itu, ia memastikan belum ada arah politik yang sedang disiapkan, termasuk kemungkinan berpasangan dengan Gibran di Pilpres 2029.
0: Adan di Gatekeeper.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Masa Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Langit ya. Ya ini terkait banyak yang bertanya-tanya ya, KG, klimatologi dan China prediksi ya, dan mungkin Desember hingga Februari 7 KG memetakan rawan dilanda bencana sajan ya. Terus ini aman dan durasi lain aktif lebih jadi beban yang luka terjadi secara ada mengungkapkan saya ada di wilayah di Jawa Timur hati kanan juga lain di bencana. Prediksi dari BMKG ini menyebut bahwa kali ini pendeknya akan di hujan lebatnya tinggi, jadi mungkin senyasa bisa siapa untuk ya lebih siap dan waspada dalam potensi bencana hidrometeorologi. Songgolangi. Dan masih ditemani teman dari UIN Ponorogo ya, masih bersama Adan di meja gatekeeper kali ini. Langsung saja kita ke sana ya, silakan Adan informasinya.
1: Ya, Mitra Songgolangit, kasus dugaan korupsi anggaran pokok-pokok pikiran DPRD Magetan periode 2020-2024 yang menjerat 6 tersangka masih menunggu proses registrasi di Pengadilan Tipikor Surabaya. Berkas perkara sudah di jaksa penuntut umum, namun belum diregister karena seluruh barang bukti harus dipindai terlebih dahulu. Registrasi baru bisa dilakukan setelah proses selesai dan selanjutnya pengadilan akan menetapkan jadwal persidangan. Sementara itu, masa penahanan terhadap 6 tersangka 30 hari ke depan. Mereka terdiri dari 3 anggota DPRD Magetan periode 2019-2024, yakni Suratno, Jamaluddin Malik dan Juli Martana, serta 3 tenaga pendamping dewan, yaitu Andi Nurwi Jayanto, Tohiru Hartono dan Suroto. Perkara ini diduga menimbulkan kerugian negara sekitar 4,79 miliar.
0: Ada di Get Kibar.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Gonggolangi-pedia. Mitra Songgolangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah gimana, enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingfoot.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung? Calon baye
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak?
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jeniran, ibu Evi. Dadi anaknya Ramsi. Ye, apik toh?
2: Eh, aduh. Dadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Masih di Radio Sembilan Internet ya. Di kali ini pukul ya, di pagi yang sini mungkin di saat ini juga tiba di tempat aktivitasnya ya, kerjaannya pun itu kami ucapkan selamat beraktivitas. Hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Dan kalau Anda terlewat dengan informasi yang kami sampaikan, Anda bisa melihatnya kembali di akun sosmed Langit FM, di Facebook, di CNG, di Instagram, di tengah gencar berga. Ini ada bahwa ini adalah perfumnya Purnya berga yang giat sekali berolahraga di Pulau Jawa. Ini ada DKI Jakarta, disusul Jawa Yogyakarta, juga ada Jawa Barat, Jawa Tengah. Pur ini memiliki yang rendah sekali mitra Songo Langit ya, atau penduduknya ini jarang berolahraga. Jawa Timur mencatat presentasi penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak berolahraga dalam seminggu terakhir sebesar 35%. Jadi yang terendah di lain di Pulau Jawa. Data ini menunjukkan bahwa meski masyarakat yang belum aktif berolahraga, tingkat partisipasi olahraga di Jawa Timur ini relatif lebih tinggi ya mitra Songo Langit sebelumnya. Jadi selisih antara Jawa Barat dan Jawa Tengah ini juga sangat tipis ya, hanya 0,31% presentasi. Ini menunjukkan bahwa pola aktivitas olahraga yang cukup mirip di kedua provinsi. Jadi di tengah meningkatnya kesenangan berolahraga, kami mengajak Anda mitra Songo Langit ya untuk ayo berolahraga dengan hal biasa-biasa saja, misalnya alat yang sederhana ya, salah satunya adalah jogging. Iya, jalan jalannya ya, namanya berolahraga, jalan santai, lari, trail run, itu dikemas dengan cara ada. Tentunya pasti tahu ya dengan sebutan pelari culture, pelari FOMO, pelari apa-apanya enggak apa-apa ya, disebut apapun enggak apa-apa. Esensinya atau intinya adalah berolahraga. Kemasan lain oke, yang menang senang bagus, macak ganteng, macak ayu, pokoknya lari, los olahraga. Jadi buat mitra Songo Langit yang masih mager-mager, sematkan seminggu sekali ini berolahraga, karena penting sekali berolahraga itu. Jadi, banyak kelas kem yang paling jogging, lari-lari ini penting aja teman. Memiliki kesadaran olahraga seminggu sekali, nanti ketemu teman-teman baru, Anda bisa merasakan asiknya dan nikmatnya tubuh setelah berolahraga.

0: yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan, daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: Songgolangit ya. Ini kalau kemarin ya, sebuah gudang kasar Songgolangit nganjuk terbak. Semua ada song pakai opsi asap pekat pemadaman. Dalam kebakaran gudang pagi kemarin ya, api dan dua lahan. Selain dari utama damkar juga diluncurkan, maka diperlukan dalam kemi yang bisa memakai otot ke gunung. Kebakaran pihak memastikan karena penyelidikan terkait itu oleh inafis dari Banjir.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Aduh, besok harus dikumpulin, tapi bukunya belum dicetak.
3: Loh, kok baru panik sekarang?
2: Ya gimana, cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
3: Susah? Kamu belum tahu, Eksis Digital Ponorogo.
2: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
3: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
2: Kalau mau cetak berwarna?
3: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
2: Terus, kalau mau dijilid?
3: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
2: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
3: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
2: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
3: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
4: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: 2 September ini diperingati sebagai ya, merupakan salah satu peringatnya. Jadi peringatan untuk upaya untuk meningkatkan kesadaran besarnya pitan di bidang kemaritiman dan investasi atau Kemenko Marves ya. Tanggal yang benar ya bahwa Hari Maritim Nasional ini diperingati tanggal 23 September ya. Jadi sebelumnya ada 21 Agustus ya, namun yang pasti secara resmi melalui laman dari Menko Marves ya, ini 23 September. Penetapan 2 sebagai nasional 249 tahun 1964 tentang Hari Maritim Nasional ya. Surat keputusan tersebut diterbitkan oleh Presiden Republik RI waktu itu, yakni Bung Karno. Jadi mengutip dari akun resmi, sejarah peringatan Hari Maritim Nasional berawal dari peresmian Angkatan Laut oleh Presiden Soekarno pada 1953. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam pidato Bung Karno waktu itu Mitra Sanggul Langit ya, agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya, bukan menjadi jongos-jongos di kapal. Tetapi bangsa pelaut dalam arti cakrawala samud, bangsa pelaut armada niaga, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri. Kemudian 1957, Bung Karno mengumumkan Deklarasi Juanda. Deklarasi ini menyatakan kepada dunia bahwa laut di laut sekitar, antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Jadi setiap tanggal 23 September di Hari Maritim Nasional.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Dan saya tidak sendiri ya, masih bersama teman-teman dari UIN Ponorogo. Ini kali ini Pipit ya. Selamat pagi Pipit.
2: Iya, selamat pagi Kak.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, ada yang akan disampaikan, silakan.
2: Iya, terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Mitra Sungguh Langit. Kabupaten Madiun terkait rencana pembangunan gedung baru di Madiun kembali tertunda. Hal ini adalah proses sekitar 13,1 miliar rupiah belum mendapatkan penyedia jasa konstruksi. Sebelumnya, pihak RSUD Kota Madiun sudah melakukan tender ulang. Namun proses pengadaan tersebut masih belum membuahkan hasil. Kemudian Direktur RSUD Kota Madiun, Dr. Muhammad Nur, menyebut salah satu faktor yang diduga memengaruhi kondisi tersebut adalah ketidakpastian harga material bangunan di tanah. Kenaikan membuat calon seharusnya risiko meningkatnya sama proses pembangunan. Akibatnya, proyek yang direncanakan menggunakan Silpa BLUD 2026 tersebut belum dapat direalisasikan tahun ini. Meski pembangunan tertunda, RSUD Kota Madiun memastikan rencana tersebut akan kembali diupayakan pada tahun 2027. Kemudian evaluasi terhadap proses pengadaan juga akan dilakukan agar pembangunan gedung rawat inap baru dapat dilaksanakan sesuai rencana. Ya Mitra Sungguh Langit, pembangunan fasilitas kesehatan tentu membutuhkan perencanaan yang matang, termasuk dari sisi anggaran dan proses pengadaan. Kita tunggu perkembangan selanjutnya terkait rencana pembangunan gedung rawat inap RSUD Kota Madiun pada tahun depan.
0: Pipit di Gatekeeper.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Songgolangitpedia.
2: Mitra Songgolangit, tahukah

0: Kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek. Rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih, milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
5: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milkis ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkis favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsford.
7: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit. Mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
8: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
9: Radio Sungguh Langit, pukul 9.

0: bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kalau sembilan gitu ya, ini mengalami kendaraan ya. Ini di seminggu terakhir sebelum seminggu terakhir sisa bulan September maksudnya, Mitra Sungulang gitu ya. Jadi mungkin banyak sekali teman-teman ini harus menyelesaikan deadline-deadline pekerjaan-pekerjaan yang harus terselesaikan di seminggu ke depan ya. Jangan ditunda lagi Mitra Sungulang ini ya, karena pasti akan nubiak nunyak istilahnya seperti itu ya, nanti di akhir bulannya. Jadi kalau masih banyak waktu seperti ini dicicil ya, tugas di kantor, tugas di manapun ya, jangan sampai seperti yang sudah-sudah ini dandapan-dandapan atau nubiak-nunyak akan sangat repot sekali ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Masih ditemani teman-teman dari UIN Ponorogo.

0: Tulungagung ya, kali ini dari UIN Tulungagung maksudnya ya. UIN Tulungagung ya, Pipit ya. Jadi sering salah sebut Mitra Sama Langit ya. Kali ini ada Pipit ya, dan masih bersama Pipit. Langsung saja Pipit di share informasinya, ada informasi apa?
1: Oke, terima kasih rekan Yogi. Ya, Mitra Sungguh Langit, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kabupaten Pacitan. Terkait 3 anak di bawah umur diduga terlibat kasus pencurian sepeda motor di Desa Ngunut, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan. Dari 3 anak tersebut, 2 di antaranya masih berstatus sebagai pelajar SMP, sementara 1 lainnya merupakan anak perempuan yang sudah putus sekolah. Kasus ini terungkap setelah seorang warga bernama Sunarto kehilangan sepeda motornya pada Sabtu 19 September lalu. Saat itu korban memarkir sepeda motornya di pinggir jalan dekat rumah sekitar pukul 5 sore setelah digunakan untuk mencari rumput. Kondisi kendaraan tersebut saat ditinggalkan kunci kontak masih tertancap. Kemudian keesokan harinya korban mendapati sepeda motornya sudah tidak berada di tempat. Setelah mencari informasi dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, petugas melakukan penyelidikan dan profiling. Kemudian hasilnya, polisi mengidentifikasi 3 anak yang diduga terlibat dan mengamankan mereka beserta barang bukti sepeda motor di wilayah Kota Pacitan. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan, ketiga anak tersebut sudah diamankan. Namun, keterlibatan masing-masing masih perlu dipastikan melalui proses hukum lebih lanjut dan mengingat semuanya masih di bawah umur. Penanganan perkara juga akan mengikuti ketentuan sistem peradilan pidana anak. Ya, Mitra Sungguh Langit, kejadian seperti ini menjadi pengingat bagi kita untuk lebih berhati-hati lagi saat meninggalkan kendaraan dan pastikan sepeda motor dikunci dengan baik dan jangan meninggalkan kunci kontak pada kendaraan meskipun hanya sebentar.
0: Pipit di Gatekeeper.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh?
4: Aman, yang penting...

0: Menggulangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Real dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya ini apa loh esok ini?
2: Esok ini besok wayah ujiannya biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Saya iya, esok ini wayah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yowis ayo sinau.
2: Yowis, neno ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, oh. Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
10: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
11: Radio Songgolangit, pukul 10.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Solid, kembali lagi bersama saya Bia di program Geraha Warta edisi siar Rabu 23 September 2026. Dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga kabar Anda pada pagi hari ini diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini Bia di program Geraha Warta tentunya akan memberikan berbagai informasi yang menarik bagi Anda hingga nanti tuntas pukul 14. Dan sebelumnya Bia ucapkan selamat pagi bagi Anda yang sedang beraktivitas di rumah ya. Mungkin yang sedang bersih-bersih, memasak ataupun juga sekedar masih mau makan sarapan ataupun makan siang ya. Bia ucapkan selamat pagi. Semoga hari Anda menyenangkan dan seluruh aktivitas yang Anda jalankan pada hari ini juga dapat berjalan dengan lancar ya. Kemudian Bia ucapkan selamat pagi juga bagi Anda yang mungkin dalam perjalanan dan tengah mendengarkan Radio Songgolangit ya pada pagi hari ini. Bia ucapkan selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga Anda semuanya diberikan kesehatan dan juga perjalanan Anda menyenangkan serta dapat selamat sampai dengan tujuan. Dan Bia ingatkan lagi bagi Anda yang dalam perjalanan untuk selalu mematuhi aturan rambu lalu lintas. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu menjaga jarak antar kendaraan. Kemudian juga apalagi ya? Selalu ini ya, jaga imunitas Anda ya. Jika dirasa mengantuk ataupun tidak enak badan, bisa menepi terlebih dahulu. Pulihkan kembali energi Anda, kemudian lanjutkan perjalanan Anda dengan aman dan juga nyaman. Selain itu juga di tengah cuaca yang tengah berubah-ubah, kerap berubah-ubah ini ya, mitra Songgol semuanya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, makan minum yang cukup, tidur yang cukup, kemudian juga kalau perlu diimbangi dengan minum vitamin dan tentunya olahraga agar aktivitas yang Anda jalankan tetap berjalan dengan lancar dan imunitas Anda tetap terjaga. Ya, mitra Songgolangit ya, seperti biasa bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa ataupun juga yang ingin kirim-kirim salam atau request lagu, bisa bergabung di pesan WhatsApp di 0811-3555-992. Dan sambil menunggu Anda bergabung di pesan WhatsApp, Bia akan memutarkan satu buah lagu terlebih dahulu. Yani ada satu buah lagu dari Hi-Fi yang berjudul Satu-Satunya. Dan selamat mendengarkan.

0: Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Teman-teman Komodo FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, mitra Songgolangit ya. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini ya? Semoga Anda semuanya dapat diberikan kesehatan ya.

0: juga kelancaran dalam setiap aktivitas Anda. Dan kali ini, Bia akan memberikan satu buah informasi terkait pembayaran layanan pajak dari KB Samsat Ponorogo. Nah, mungkin bagi Anda yang ingin membayarkan pajak kendaraan Anda, dapat menyimak informasi yang akan Bia berikan sesaat lagi. Ya, mitra Songlet, bagi Anda yang ingin membayarkan pajak kendaraan Anda, ya, yakni ada pajak tahunan, ada pajak 5 tahunan dan juga balik nama, ini Anda dapat membayarkannya melalui Samsat Induk yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 8, Keniten, Ponorogo. Adapun untuk pajak 5 tahunan dan balik nama, ini hanya dapat dilakukan di Samsat Induk saja. Namun bagi Anda yang hanya ingin membayarkan pajak tahunan, tentunya juga bisa melalui Samsat Induk. Adapun jadwal layanan yang dapat dilakukan di Samsat Induk, ini di hari Senin hingga hari Sabtu. Di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 13, Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Nah, bagi Anda yang ingin membayarkan pajak tahunan saja, namun merasa jauh jika akan mendatangi Samsat Induk, Anda juga dapat melakukan pembayaran melalui payment point. Yakni ada payment point Juanda yang beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Kemudian ada payment point Balong di gedung samping ke kantor Kecamatan Balong Ponorogo. Kemudian ada payment point Kauman beralamatkan di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto nomor 5 Kecamatan Sumoroto Ponorogo. Selain payment point, Anda juga dapat membayarkan pajak tahunan Anda melalui Samling Pulung dan juga Samling Sambit. Adapun Samling Pulung beralamatkan di halaman kantor Kecamatan Pulung, Jalan Dr. Sutomo, nomor 35 Pulung Ponorogo atau samping kantor PDAM Pulung. Kemudian di Samling Sambit beralamatkan di depan Arhas Taman Sari Sambit, Jalan Raya Tenggale Ponorogo nomor 58, Taman Sari, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Jadwal layanan dimulai hari Senin hingga hari Sabtu, adapun di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 12, kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Kemudian Anda juga dapat membayarkannya melalui payment point Malam Juanda, beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo ataupun juga sama dengan kantor Samsat Lama. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga hari Jumat di pukul 16 hingga pukul 20. Baik, mitra Songlet, semoga informasi yang dapat Bia sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin membayarkan pajak kendaraan Anda, ya. Dan jangan lupa untuk selalu taat pajak, taat membayar pajak. Dan sekian informasi yang dapat Bia sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi Anda. Baik, mitra Songlet, karena percobaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Tonggolangitpedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Songgolangit FM.
1: Aduh, besok liatnya. Kok baru panik semana tempat cetak yang bagus? Cepat, harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu, Eksis Digital.
1: Eksis Digital? Emangnya cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku dul, majalah, novel, buku Yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau
2: bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid,
2: cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Brosur, foto, sampai full warna.
1: Berarti, link cari tempat lain?
2: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Nomor 55668. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Di pukul 10.37 menit, sejumlah informasi juga sudah berhasil kami himpun. Dan kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, memproses pemberhentian tetap Bupati nonaktif Sugiri Sancoko menyusul putusan perkara korupsi yang menjeratnya berkekuatan hukum tetap. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Ponorogo, yakni Hadi Prianto, yang mengatakan bahwa pemerintah daerah masih menunggu dua dokumen.

0: dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk melanjutkan proses pemberhentian tersebut. Permintaan kedua dokumen tersebut telah diajukan oleh Pemkab Ponorogo kepada Pengadilan Negeri Surabaya pada 26 Agustus 2026. Adapun berdasarkan hasil koordinasi dengan pengadilan, dokumen diperkirakan terbit sekitar 1 bulan sejak permohonan diajukan. Hadi juga mengatakan bahwa dokumen tersebut diperlukan untuk melengkapi persyaratan administrasi sebelum pemberhentian tetap segiri diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur. Setelah dokumen diterima, pelaksana tugas atau PLT Bupati Ponorogo, yakni Rizdiarita, akan mengusulkan pemberhentian tetap Sugiri sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tahapan berikutnya, setelah keputusan pemberhentian terbit, ini melibatkan DPRD Ponorogo untuk menggelar rapat paripurna guna memproses pemberhentian Rizdiarita sebagai wakil bupati, sekaligus mengusulkan pengangkatannya sebagai Bupati Ponorogo definitif. Sugiri sebelumnya divonis 6 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada 14 Agustus 2026 dalam perkara suap dan juga gratifikasi. Majelis Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp300 juta serta mewajibkan Sugiri untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6,762 miliar. Kemudian Sugiri tidak mengajukan banding dan hingga tingkat pengajuan terakhir, putusan tersebut akhirnya berkekuatan hukum tetap. Status putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan menjadi dasar bagi Pemkab Ponorogo untuk melanjutkan prosedur administrasi pemberhentian Sugiri sebagai Bupati Ponorogo. Ya, Mitra Songgit, bagaimana menurut Anda terkait proses pemberhentian tetap Bupati Ponorogo nonaktif yakni Sugiri Sonjoko, dan kita berharap agar mekanisme ini dapat dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan jika nantinya keputusan pemberhentian ini sudah diterbitkan, ya kita berharap agar proses selanjutnya atau next step-nya ya melibatkan pihak-pihak terkait seperti hanya DPRD untuk menggelar rapat paripurna terkait pemberhentian Rizdiarita sebagai wakil bupati sekaligus pengusulan pengangkatannya sebagai bupati definitif. Dan kita berharap agar nantinya pelayanan pemerintah serta kemudian masyarakat Ponorogo tetap menjadi prioritas utama. Baik, Mitra Songgolang dia, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, wikinya apa kok kupingnya kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Iya, Wati, yo ben tukul, kok lek dadi capar kan karindu dudut.
1: Wedian wiki.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini di pukul 10 lewat 55 menit, ada satu buah informasi dari Pacitan. Yakni 3 anak di bawah umur diduga terlibat kasus pencurian sepeda motor di Desa Ngunut, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan. 2 diantaranya masih berstatus pelajar SMP, sedangkan seorang lainnya merupakan anak perempuan yang telah putus sekolah. Polisi berhasil mengidentifikasi ketiganya dan mengamankan barang bukti setelah melakukan penyelidikan. Kapolres Pacitan yakni AKBP Ayub Diponegoro Azhar, ia mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut bermula dari penyelidikan dan identifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pencurian. Dan hasilnya, polisi berhasil mengamankan 3 anak yang diduga terlibat beserta barang bukti sepeda motor di wilayah Kota Pacitan. Kasus dugaan pencurian tersebut bermula ketika yakni Sunarto, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngunut, Kecamatan Bandar, kehilangan sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan dekat rumahnya. Pada Sabtu 19 September 2026, korban menggunakan sepeda motor tersebut untuk mencari rumput. Dan sekitar pukul 17.00, Sunarto memarkir kendaraannya di pinggir jalan dengan kondisi kunci kontak masih tertancap. Korban tidak menyangka sepeda motornya bakal hilang, sebab lingkungan sekitar tempat tinggalnya selama ini dinilai relatif aman. Namun keesokan harinya, Sunarto mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak berada di lokasi parkir. Dia sempat mengira kendaraan tersebut dipinjam tetangga, namun setelah menanyakan kepada warga sekitar, tidak seorang pun mengaku meminjam sepeda motornya. Dan setelah berupaya mencari informasi mengenai keberadaan kendaraannya, Sunarto melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan penelusuran untuk mengidentifikasi pihak yang diduga terlibat dalam pencurian. Dan hasil penyelidikan mengarah kepada 3 anak di bawah umur, 2 diantaranya masih berstatus pelajar SMP, sedangkan seorang lainnya merupakan anak perempuan yang telah putus sekolah. Kendati demikian, keterlibatan masing-masing anak dalam dugaan pencurian tersebut masih perlu dipastikan melalui proses hukum lebih lanjut. Penanganan perkara yang melibatkan anak di bawah umur juga harus memperhatikan ketentuan sistem peradilan pidana anak, termasuk perlindungan identitas dan hak-hak mereka selama proses hukum berlangsung. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari Pacitan tadi tentu ini cukup memprihatinkan, apalagi pelakunya diduga masih berstatus pelajar SMP. Dan ini tentu harus menjadi penanganan serius. Dan ini tentu menjadi pengingat penting juga bagi orang tua tentunya ya, sekolah dan juga lingkungan, untuk lebih memperhatikan pergaulan serta aktivitas anak-anak. Tentu edukasi tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari setiap aktivitas ataupun juga tindakan yang dilakukan ini perlu diperkuat sejak dini. Dan semoga kasus ini dapat diselesaikan secara adil sekaligus menjadi pembelajaran agar mereka tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Baik, mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14 ya. Jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit, pukul 11.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Teman-teman Komodo FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Sejumlah informasi tentunya sudah berhasil kami himpun. Untuk kali ini di pukul 11:10 ada satu buah informasi dari Kabupaten Pacitan. Kejaksaan Negeri atau Kejari Pacitan menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan fiktif PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Mekar Unit Bandar Pacitan tahun 2023. Kedua tersangka masing-masing berinisial F dan juga M. Keduanya merupakan Senior Account Officer atau SAO pada PT PNM Mekar Unit Bandar Pacitan. Kasih Pisus Kejari Pacitan yakni Dua Novelman Pasaribu yang mengatakan bahwa kedua tersangka diduga memanfaatkan kewenangannya untuk mengumpulkan identitas warga dan menggunakannya dalam pengajuan pembiayaan fiktif. Dari penelusuran penyidik, terdapat 286 nasabah fiktif yang pembiayaannya diduga diproses dengan menyimpangi prosedur penyaluran kredit yang berlaku di PNM Mekar. Identitas warga digunakan untuk proses pengajuan pembiayaan tanpa sepengetahuan pemilik identitas. Setelah pembiayaan dicairkan, dana yang seharusnya diterima oleh nasabah atau pemilik identitas justru dikuasai oleh kedua tersangka. Dana hasil pencairan kemudian diduga digunakan dengan berbagai cara. Sebagian digunakan untuk membayar angsuran nasabah fiktif lainnya dengan memanipulasi lembar penagihan mingguan atau LPM. Dan sebagian lainnya diduga untuk memenuhi kebutuhan pribadi tersangka F dan M maupun juga pihak lainnya. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian secara nyata dan kerugian tersebut berasal dari pembiayaan nasabah fiktif yang diduga tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam proses pemeriksaan, Kejari Pacitan menyebut kedua tersangka bersikap kooperatif. Adapun salah satu tersangka, yakni M, ia mengaku mendapat perintah dari F untuk mengumpulkan KTP warga setempat. Dan M ini juga mengaku tidak mengetahui bahwa KTP yang dikumpulkannya akan digunakan untuk pengajuan pembiayaan di PNM Mekar. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan Kejari Pacitan, F dan M ini diduga bersama-sama menjalankan proses pembiayaan fiktif tersebut dengan memanfaatkan identitas warga. Dan Kejari Pacitan juga menyatakan persoalan tersebut akan menjadi perhatian dalam penanganan perkara dan termasuk terkait pemulihan hak warga yang menjadi korban. Pemulihan status tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan pihak PNM setelah perkara memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari Pacitan ini tentu harus menjadi perhatian serius karena berdasarkan penyidikan dari Kejari Pacitan, terdapat 286 nasabah fiktif dan kerugian yang dihitung mencapai sekitar 681,39 juta rupiah. Dan yang paling miris ya, mitra Songgol semuanya, dalam kasus ini, identitas sejumlah warga ini digunakan dalam pengajuan pembiayaan tanpa sepengetahuan mereka. Bahkan ada warga yang kemudian mengalami kendala ketika mengajukan kredit karena masih tercatat memiliki kewajiban. Dan kita berharap agar atas kasus ini ya, perkara ini dapat diutus secara tuntas dan juga transparan. Kerugian dapat dipulihkan serta sistem pengawasan penyaluran pembiayaan juga dapat diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali merugikan masyarakat. Baik, mitra Songgolangit di siang hari ini ya, karena kita sudah di pukul 11 ya. Bagi Anda yang belum makan pagi ataupun sarapan juga dapat makan terlebih dahulu tentunya sambil sembari mendengarkan Radio Songgolangit FM. Dan untuk menemani aktivitas Anda di siang ini, Bia juga akan memutarkan satu buah lagu dari Once yang berjudul Simfoni yang Indah. Dan selamat mendengarkan.

0: tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Selamat kepada FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Solid masih bersama Bia di Graha Warta. Sejumlah informasi juga sudah berhasil kami himpun. Dan kali ini di pukul 11:33 ada satu buah informasi dari Madiun. Ketegangan terjadi di sekitar Padepokan Agung Madiun atau PAM, Jalan Merak, Kota Madiun pada Rabu 23 September 2026 menjelang rencana Parapatan Luhur atau Parlu PSHT 2026. Masa yang disebut berasal dari kelompok pimpinan Muhammad Taufik bergerak menuju kawasan Padepokan. Pergerakan tersebut mendapat pengamanan ketat aparat gabungan dari Brimob, Polres Madiun Kota, dan Polres Madiun. Situasi kemudian memanas hingga terjadi bentrokan.

0: Adapun di Jalan Merak menjadi salah satu titik konsentrasi pengamanan aparat untuk mengantisipasi perkembangan situasi di sekitar Padepokan. Kasih Humas Polres Madiun yakni Ibda Aris Yunandi juga membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, rombongan datang menuju Padepokan menjelang agenda Parluh. Dan peristiwa tersebut kemudian mendapat sorotan dari Kordep 5 Kang Mas Anang Juswandi SHMH yang menilai bahwa situasi kericuhan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap badan hukum organisasi yang dikaitkan dengan kelompok Muhammad Taufik. Baik, Mitra Songet, bagaimana menurut Anda terkait informasi yang dari Madiun tadi, yakni ya di mana agenda organisasi seharusnya tidak sampai menimbulkan kericuan ya, yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Dan yang paling penting, di saat ini semua pihak harus menahan diri dan tentunya mengutamakan jalur organisasi serta hukum, dan aparat juga perlu memastikan situasi tetap aman tanpa memperbesar ketegangan. Dan kita berharap agar acara dapat berjalan dengan kondusif dan nilai persaudaraan yang selama ini menjadi bagian penting dari organisasi juga harus benar-benar dijaga. Dan tentunya kita juga berharap agar hal ini dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme yang berlaku, bukan melalui benturan yang ada di lapangan. Baik, Mitra Songet, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Gil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgol masih bersama Bia di Graha Warta. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini, Mitra Songgol semuanya? Apakah masih semangat dalam menjalani aktivitas Anda? Nah, bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa, ataupun juga yang ingin kirim-kirim salam atau request lagu, juga dapat bergabung dalam man WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan sembari menunggu Anda untuk bergabung di WhatsApp kami, Bia akan memberikan satu buah informasi yang terjadi di Kabupaten Ngawi. Yaitu 4 rumah semi permanen milik Aris Putra Pratama, 25 tahun warga Desa Karang Tengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, terbakar hebat saat ditinggal penghuninya pergi ke pasar untuk berjualan tempe pada Rabu 23 September 2026 sekitar pukul 5 pagi. Kebakaran di kawasan padat penduduk tersebut membuat warga panik karena api cepat membesar dan dikhawatirkan merembet ke bangunan di sekitarnya. Kobaran api melalap 4 rumah semi permanen yang menjadi tempat tinggal sekaligus tempat aktivitas usaha perajin tempe tersebut. Saat kebakaran terjadi, rumah dalam kondisi kosong karena penghuninya pergi ke pasar untuk berjualan. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berupaya melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya. Namun, usaha tersebut tidak mampu mengendalikan api yang semakin membesar. Dan dalam situasi tersebut, warga hanya berhasil menyelamatkan sepeda motor dan juga sapi milik korban. Salah seorang warga yakni yang bernama Ririn Winarni, ia juga mengaku sempat diminta tetangganya untuk menghubungi petugas pemadam kebakaran. Namun, dirinya tidak memiliki nomor kontak damkar, sehingga warga lain kemudian berhasil menghubungi petugas. Setelah menerima laporan, pemadam kebakaran Kabupaten Ngawi akhirnya mengerahkan 2 unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Petugas melakukan pemadaman untuk mengendalikan kobaran api yang telah membesar, sekaligus mencegah penyebaran ke bangunan di sekitar rumah korban. Dan api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar 1 jam setelah kebakaran berlangsung. Petugas kemudian memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi kembali membesar dan membahayakan warga maupun bangunan di sekitar lokasi. Kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun 4 rumah semi permanen milik Aris Putra Pratama mengalami kebakaran dengan total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Baik, Mitra Songgolan, informasi dari Ngawi, yakni ini tentu menjadi pengingat ya, karena tentu hal ini perlu menjadi kewaspadaan kepada setiap masyarakat ataupun juga bagi masyarakat yang memiliki usaha ya, utamanya untuk selalu memperhatikan arus kelistrikan yang ada di rumah, kemudian juga perapian ya, meskipun ditinggal dalam waktu yang singkat. Dan kita berharap agar penyebab kebakaran segera diketahui dan kerugian material ini juga dapat nantinya dapat diberikan rezeki kembali ya, jadi dari korban tersebut dan dapat menjadi pelajaran kedepannya, serta kita juga berharap agar korban juga dapat diberikan ketabahan dan kesabaran atas peristiwa yang terjadi. Baik, Mitra Songgolangit ya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: makane to sinau maca buku ben pinter.
1: Enggih Bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho Bu.
0: Wis kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5. Siapakah Dewi Sartika?
1: Lali aku Bu.
0: Makane to sering-sering maca buku.
1: Lah emang Ibu ngerti?
0: Yo ngerti lah.
1: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
0: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
1: Makane to Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sunsara.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: wong Ponorogo, putra dewa makin percaya diri.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Yol dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
5: Teman-teman Komada FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Dan kali ini di pukul 12 lewat 17 menit, Bia tidak lagi sendiri karena sudah ada teman magang dari UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo atau dari UIN Ponorogo ya. Di meja ketipar sudah ada Dita yang sudah siap dengan satu buah informasinya. Langsung saja ke Dita untuk informasinya.
6: Baik, terima kasih rekan Bia. Ya mitra Songgolangit, info selanjutnya dari Madiun. Seorang petani berusia 79 tahun bernama Joyo Sardi ditemukan tewas di pematangan sawah Desa Tiron, Madiun. Korban meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik dari kawat jebakan tikus berdaya 900 watt pada Selasa pekan ini. Dan jasad korban pertama kali ditemukan warga dalam kondisi tengkurap. Kapolsek Lamas AKP Agustinus memastikan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban. Dari hasil olah tempat kejadian, polisi telah mengamankan barang bukti berupa kabel kawat serta kontak MCB. Pihak kepolisian juga langsung memeriksa pemilik sawah berinisial AP. Peristiwa ini menjadi kasus kedua dalam sepekan di Kabupaten Madiun. Sebelumnya pada Selasa 15 September, seorang pria tanpa identitas juga ditemukan tewas tersengat jebakan listrik dan di Kecamatan Sawahan. Kasus ini kembali menjadi peringatan keras akan bahaya penggunaan listrik di area pesawahan.
5: Baik, informasi dari meja gatekeeper. Ya, mitra Songgolangit, tentu hal ini harus menjadi perhatian serius ya. Karena lagi-lagi jebakan tikus yang beraliran listrik ini kembali memakan korban jiwa. Dan kita berharap agar kedepannya ada solusi yang lebih efektif ya, pengendalian hama yang tidak menggunakan aliran listrik. Dan kita juga berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Baik, mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
4: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Solid masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan bagaimana siang Anda pada hari ini, Mitra Solid semuanya? Dan Bia beritakan lagi bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas atau peristiwa. Dan juga bagi Anda yang ingin kirim salam ataupun juga request lagu, dapat bergabung di laman WhatsApp di 0811-3555-992. Dan sembari menunggu Anda bergabung bersama di WhatsApp kami, kali ini ada satu buah informasi yang akan disampaikan oleh Dita yang sepertinya sudah siap dengan satu informasinya di meja gatekeeper. Langsung saja kepada Dita informasinya.
2: Baik rekan Bia, selanjutnya informasi dari Ponorogo. Dinas Kesehatan Ponorogo mencatat 4 kasus kematian ibu hingga pertengahan September tahun ini. Angka

0: Ini menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 5 kasus. Hasil pemantauan dilaporkan sebagian besar kasus kematian disebabkan menyerta jantung dan diabetes. Karena sejak masa kehamilan menjadi fokus risiko, semoga juga menyentuh 7 kasus. Penurunan ini dipicu oleh penanganan yang lebih baik pada bayi berat badan yang rendah serta bayi yang mengalami gangguan pernapasan.
1: Informasi dari Meja Gatekeeper.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Songgolangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, harga selalu.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: karena Dita sudah siap dengan satu buah informasinya. Langsung saja Dita untuk informasinya.
1: Baik, informasi selanjutnya dari Magetan. Seorang pria lanjut usia berinisial S ditemukan meninggal dunia di pohon mangga dekat masjid desa setempat. Hari ini Kamis 23 September 2026. Korban pertama kali ditemukan oleh warga dalam kondisi menggantung menggunakan tali plastik. Hingga kini motif tindakan korban masih belum diketahui. Pihak keluarga dan warga sekitar mengenalnya sebagai sosok yang pendiam, tertutup, serta berprofesi sebagai pekerja serabutan. Hasil pemeriksaan awal dari kepolisian dan petugas medis tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban. Jasad korban kini telah diserahkan kepada pihak keluarga dan untuk dimakamkan.
0: Baik, informasi dari Meja Gatekeeper. Ya, mitra sekalian, informasi yang berada dari Magetan tadi ini tentu sangat memprihatinkan. Dan kita berharap agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Dan hal ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat sekitar untuk mungkin ya, untuk peduli terhadap kondisi satu sama lain yang mungkin sudah terlihat tidak begitu baik, atau juga seseorang yang tinggalnya sendirian ataupun juga sepertinya dalam keadaan bermasyarakat, orang tersebut dalam keadaan tertutup dan lain sebagainya, mungkin juga dapat kita sebagai masyarakat untuk mendekati ya. Mungkin saja ada masalah-masalah yang dipendam ataupun juga hal-hal yang tidak diketahui. Maka dari itu kita juga berharap agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali di masyarakat. Baik, mitra sekolah ini, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok gak ada?
2: Saya suruh pulang dok, kasihan dia lagi sakit.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Teman-teman Komodo FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Dan kali ini di pukul 13:09, Bia tidak lagi sendiri. Kalau tadi sudah ada rekan Dita dari UIN Ki Ageng Muhammad Besar di Ponorogo, kali ini juga masih sama dari UIN Ki Ageng Muhammad Besar di Ponorogo, sudah ada rekan Rivi yang sepertinya sudah siap dengan satu buah informasinya. Langsung saja ke Rivi untuk informasinya.
2: Baik, terima kasih rekan Bia. Yap, mitra Songgolangit, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menggelar pasar murah di depan kantor Kecamatan Pulung Ponorogo pada Sabtu 19 September 2026. Pasar murah telah menjadi kegiatan ke-140 yang digelar oleh Pemprov Jatim. Pasar murah tersebut digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga daya beli dan mengendalikan inflasi. Sejumlah kebutuhan yang dijual antara lain beras premium seharga Rp14.000 per kilogram, beras medium seharga Rp11.000 per kilogram, minyak goreng seharga Rp13.000 per liter, telur seharga Rp20.000 per pack, gula seharga Rp14.000 per kilogram, tepung seharga Rp10.000 per kilogram, serta bawang, cabai, dan daging ayam dengan harga yang lebih terjangkau. Hovifah mengatakan pasar murah akan terus digelar di berbagai daerah dengan melibatkan pemerintah daerah seperti bulog, distributor, pelaku usaha hingga produsen untuk menjaga harga dan ketersediaan bahan pokok. Warga Pulung mengaku terbantu dengan adanya pasar murah karena beberapa barang dijual lebih murah dibanding harga di pasaran. Salah satunya Suharyanto, seorang juru parkir yang berharap kegiatan seperti ini bisa digelar lebih rutin, bahkan seminggu sekali.
1: Baik, mitra Songgolangit, informasi dari meja gatekeeper. Ya, mitra Songgolangit, tentu pasar murah seperti ini cukup membantu masyarakat ya, terutama ketika harga kebutuhan yang pada kali ini masih menjadi beban bagi rumah tangga. Karena bisa dibilang itu apa-apa naik ya sekarang, apapun seperti minyak, gula, dan lain sebagainya, bahan-bahan pokok ini masih melambung tinggi harganya di pasaran. Dan kita juga berharap agar pasar murah ini sebaiknya tidak hadir hanya sesekali saja, namun juga hal ini dapat menjadi perhatian juga dari pemerintah untuk perlu memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga di pasar sehari-hari. Jadi masyarakat ataupun juga kita ini tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar meskipun tidak sedang ada pasar murah. Baik, mitra Songgolangit ya, karena di siang ini Bia akan memutarkan satu buah lagu bagi Anda setelah ini, yakni lagu dari Naf yang berjudul Akhirnya Ku Menemukanmu. Dan selamat mendengarkan.

0: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan, daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Cerahin ya. Profit dan ini, kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, mitra Songgolangit masih bersama Bia dan juga Rifi di Graha Warta. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun, dan kali ini akan ada satu buah informasi dari Ponorogo, dan langsung saja ke meja kiper untuk informasinya, silahkan Rifi.
2: Baik, terima kasih rekan Bia. Ya, mitra Songgolangit, sebanyak 29 kamera pengawas atau CCTV rencananya dipasang di sejumlah lokasi Kabupaten Ponorogo pada tahun ini. Pemasangan akan diprioritaskan pada persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas serta beberapa fasilitas umum. Menurut Setio, penambahan CCTV tidak hanya bertujuan untuk memantau kondisi lalu lintas, namun juga untuk meningkatkan keamanan di ruang publik, mengawasi fasilitas umum, serta membantu mencegah potensi tindak kriminal. Saat ini, di Ponorogo telah memiliki sekitar 12 CCTV yang berada di kawasan Pasar Legi dan Jalan Hos Cokroaminoto, dengan tambahan 29 kamera. Jumlah CCTV yang terpasang di berbagai titik Ponorogo nantinya mencapai sekitar 41 unit. Pengadaan CCTV akan terus diusulkan setiap tahun karena masih banyak fasilitas umum yang belum memiliki kamera pengawas. Dengan pelaksanaannya dikoordinasikan bersama Satlantas Polres Ponorogo dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.
1: Baik, mitra Songgolangit, informasi dari meja Gatekeeper. Nah, bagaimana menurut Anda tentang pemasangan 29 CCTV yang akan dipasang di sejumlah simpang dan fasum di Ponorogo? Dan semoga langkah ini dapat memperkuat pengawasan di ruang publik. Dan selain membantu memantau kondisi lalu lintas, tentunya kamera CCTV ini juga dapat mendukung keamanan dan membantu petugas ketika terjadi pelanggaran ya, maupun gangguan di fasilitas umum. Dan kita berharap agar teknologi ini benar-benar membuat lalu lintas menjadi lebih tertib, kemudian juga fasilitas umum lebih aman, dan masyarakat ini dapat, masyarakat ataupun juga orang-orang yang datang Ponorogo ini akan terasa lebih nyaman saat beraktivitas di Ponorogo. Baik, mitra Songgolangit ya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: siapa ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, hendaklah dia berbicara benar, menepati amanat yang tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
3: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
6: Semasa Komodo FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya mitra, selamat masih bersama Bia di Geraha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Adapun di pukul 13:44 ada satu buah informasi dari Magetan terkait isu ditutup.

0: terlebih dahulu antara pihak terkait agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ia juga menegaskan bahwa aktivitas wisata di kawasan lereng Gunung Lawu tetap berlangsung dan wisatawan masih dapat berkunjung. Edi juga khawatir perbedaan informasi mengenai kerjasama dengan Perhutani membuat masyarakat maupun calon wisatawan ini mengira bahwa Geni Langit akan berhenti beroperasi. Padahal kenyataannya, keberadaan destinasi wisata tersebut turut menopang perekonomian warga sekitar. Ia juga berharap pemerintah daerah lebih aktif melakukan koordinasi agar persoalan administrasi dapat segera diselesaikan dan informasi yang disampaikan kepada publik tidak berbeda-beda. Baik, Mitra Song Langit, perbedaan informasi seperti ini tentu jangan sampai berlarut-larut karena terdampak bukan hanya pengelola tetapi juga berdampak pada wisatawan dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pariwisata. Dan kita berharap agar pemerintah daerah, Perhutani, dan pihak terkait ini dapat mencari solusi sehingga destinasi tetap berjalan, tetap banyak peminatnya. Kemudian juga aturan dapat terpenuhi dan ekonomi masyarakat sekitar juga tetap terjaga. Baik, Mitra Song Langit, informasi dari Geni Langit atau dari Magetan tadi. Ini juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Geraha Warta edisi siar Rabu 23 September 2006. Dan selepas ini jangan beranjak dari 99,2 FM karena masih banyak program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya saya Bia pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esoknya baik ujian toh.
2: Iya enak bae.
1: Ujiannya ki apa lo sesuk ki?
2: Ketoke ki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk ki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, ya wis ayo sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yen duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yen duwe loreng.
2: Oh iya ini padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Latih kalian nih. Hanya di 99,2 FM. Right, mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
9: Radio Songgolangit, pukul 14.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

pasang dulu jaket gumelar. Gusti, wis sampurna diwulan raga. Kukuh jatine manungsa.

0: yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
2: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Pusongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Songo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contohnya enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanannya cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis.

0: nol.
1: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
2: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
3: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Dek, aku arep jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
5: Iya, gak apa-apa, Mas.
4: Lah, sampean piye, Dek?
5: Aku ora, Mas.
4: Ngene wae wis, sesuk adi rabi yo.
5: Aku kan sik sekolah to, Mas.
4: Sama ini kok ya unik loh dek. Sesok lo minggu pray. Ayo balik ke usaha.
6: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
7: Radio Songgolangit pukul 15.00.

mata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.

0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
2: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
1: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
2: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
1: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
2: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
3: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwe jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
1: Yowes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
2: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
3: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Jongens Zongen, Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM. Mitra Kinasih Tunggulangit, Tontoning Kaludangan Santan Meniko. Alhamdulillahirrohbilalamin, Panjinen Sameniko Tasi, Setia Wonten Kiaran Suara Jawa. Tugi mangke titi mancini pun jam sekawan santen. Ingkang badhe nderek kegono sumangga 08 1 3 00 00 Ponorogo sakmenika cuacanipun tasik panas dereng wonten Jawa. Ingkang monggo sepisan terus ingkang angka kalih nek jenengan tanglet napa nggih rame napa mboten nggih rame. Ponorogo sakniki pun rame sangat benten kalian setunggal tiga sekawan gangsal tahun kepengker mekaten. Ingkang wonten radio analog wilujeng santen nggih wonten ing kalodhangan santen menika ingkang badhe tindak wonten sak menika wonten perjalanan kedah ngatos-atos dipun lengkapi surat-surate panjenengan. Terus nek panjenengan wonten margi mboten sah ngebut-ngebut supados mboten mengganggu pengguna jalan ingkang lintunipun. Nggih. Mugi-mugi sedaya pakaryan panjenengan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ingkang wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit wilujeng sonten. Panjenengan niki tiyang 700 ingkang hamirsani. Mboten enten sing tap-tap layar to niki. Matur agunge panuwun nggih. Ingkang sampun follow. Nah, niki sampun follow kuwatas sanget matur agunge panuwun. Nah, berarti mungkin nek panjenengan sampun follow terus pas kula live ngoten panjenengan saged hamirsani. Setunggal kali tiga sekawan saben dinten mboten dados menapa. Sing penting kula lan panjenengan niku saged nyambung silaturahmi menawi panjenengan kapang sanget kalian Ponorogo. Panjenengan saged mirsani Radio Sangga Langit. Terus ingkang angka sepisan jenengan saged mirsani live TikTok. Ingkang angka kali panjenengan saged mirsani konten-kontenipun Radio Sangga Langit niku kuatah sangat lho teng mriku niku kanca-kanca sampun kreatif maringi konten napa video tentang Ponorogo. Wonten salah setunggaling dawet ingkang murah sangat wonten Ponorogo njenengan menika sak mangkok namung 1,100 terus tempat-tempat bersejarah teng Ponorogo nggih wonten. Monggo sami rame-rame follow akunipun Radio Sangga Langit. Wilujeng sonten soalnya jalan keniten ditutup nembe perbaikan aspal. Napa niki Mas? Oh, iki apa iki mau? Kok ditutup nggih to nembe perbaikan aspal sing teko kota PO arep bali daerah Danyang Parang pada jalan. Oh, nah niki kados mekaten sampe niko niki adalah informasi sing sangat membantu kagem pengguna jalan lintunipun. Artosipun mbok menawi panjenengan badhe tindak Ponorogo panjenengan menawi badhe tindak Danyang panjenengan saged patus dalan liyane. Dalan liyane hubungan liyane maksudnya. Paring asma sinten Gus ya Allah Mirda. Assalamualaikum selamat sore request pareng Mbak menopo. Assalamualaikum Mbak kula saking Oki Sumsel. Waduh adomen Mas Oki. Oh nggih, salam saking Kalimantan Selatan Mas Syamsuddin lewat terminal Bu. Lelek terminal ngilan mungkin lak nggih tembusnya sami mawon. Nggih napa mboten? Niki kula midhangetaken damel aplikasi. Alhamdulillahirabbil alamin Mas Rio, matur agunge panuwun. Nek aplikasi sak menika saged njenengan pancer, artosipun nek aplikasi kan kita 24 jam nggih, dadosipun panjenengan saged pancer kemawon. Benten kalih live TikTok, nenek live TikTok sak menika kan namung jam-jam tertentu kanca-kanca niku live. Nenek aplikasi niku dipancer, panjenengan saged napa nggih, istilahipun panjenengan saged midhangetaken terus-menerus. Nyun sewu niki 1,307 dereng kula puter lagu. Tap-tap layaripun nggih. Wilujeng santen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak saking Gresik. Matur nuwun. Salam saking Ranto Kalbar tapi asli Pulung. Wih, Pulung. Ya lho 1,000. Nah, akhire ya metu mawaripun. Jan tak ententeni kula arek ngendikan iku sungkan. Salam saking salam saking Rantau Kalbar tapi asli Pulung Mbak. Weh, ingkang wonten Pulung wilujeng sonten. Niki nyon sewu. Misal lho nggih, misal kula badhe nembus niki kalih atus kemawon ngoten kelar napa mboten. Amargi kula di challenge kalian klien-klien baru. Njajal Mbak aku tak ndelok live Sangga Langit ki napa tembus kalih atus. jerawatku ta gedhi ra ilang-ilang. Nah niki. Dibantu tetep layaripun kula rekod menawi sampun 200. Nah, cerit. Makaten nggih. Nah, sik-sik kula tak nembusne 200 bibar niki. Mangke kula puter lagune setunggal lagu ingkang badhe kaputer inggih menika wonten Mbak Woro. Ngapunten niki tiyang setunggal atus dereng enten sing nyanyi. Lah. Matur nuwun Mas Putra, sampai keselak kula. Puber kedua sinten Mas sing puber kedua? Astagfirullahaladzim, Mas Putra, panjenengan mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih. Panjang umur, kathah rejekinipun dipun lancaraken sedaya urusanipun. Amin. Mbak Kuinsa matur agunge panuwun nggih, Mbak Kuinsa jan lemah teles Gusti Allah sing bales. Sampun kula screenshot matur agunge panuwun 150 mboten dados menapa. Nek dicalon 200 berarti napa nggih? Kali hatus satu sakit pintu ki kirangin namung bintang lah namung sekedik mawon. Pon kula teng lagurian engkang badai kirim gimawar sekedap bibar niki kula munggah mleh lagurian ni.

0: mata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM. Mitrokinasi Tunggulangit. Wonten ing kalu dangen santen menika tasih wonten giaran Suara Jawa nggih. Dugi mangke titi wancinipun jam sekawan sonten. Ingkang badhe nderek kagono sumangga 08 1 3 9 0 0 kali. Ingkang badhe nderek kenten-kenten atur sumangga saged longgih kagem panjenengan sedaya. Lah lak nggih leres to diwau wonten sebagian kota niku ingkang sampun jawah. Nah, monggo absen setunggal bokor setunggal ingkang sampun jawah pundi Bogor. Nek Bogor iki saben dintene jawah lho. Terus pripun ya, Jal? Lintene Hong Kong, Taiwan, Jakarta. Tapi Jakarta mendung niku sampun jawah napa, Dring? Oh, Bekasi sampun jawah. Alhamdulillah, Kalsel hadir. Tapi Kalsel sampun jawah napa, Dereng? Lombok hujan hari ini. Alhamdulillah. Mas Rio niki anu to, domisili wonten Lombok to sak menika. Oi, hai sayangku. Hai sayangku. Hari ini akhir cantik. Depok deres. Waduh. Ponorogo menyala, Mataragung yang panuwun. Mas Fendi, dik bengi dawah. Sik Mas, Mas Adi, dawah nopo jawah? Dados namung setunggal huruf sih ingkang benten, tapi artosipun beda. Dawah nopo jawah. Ya Allah Mas Putra, matur nuwun donate. Weh dikirim donat ing kondang blenger aku. Rahayu Bunda Rahayu, tiange bumi bang. Tiange bumi bang bahasane Indonesia. Mas, Mas Putra matur nuwun wis dijelasne. Kalsen udan kebakaran. Wiyo. Mekah hujan ka alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat. Berkah barokah rezekine kathah saged tindak damel dateng Mekah. Amin. Hong Kong bar diudani lah nek iki beda konsep niki. Hadir, Bun. Nggih matur nuwun Mas Indra. Nggih Mbak Host di Lombok kula. Waduh, matur nuwun. Mas Rio mugi-mugi kathah tambah berkah barokah rezekinipun. Amin. Langgih nek dawah niku jatuh. Dawah Mbak tiba dadi, Mbak tiba kok ngendi? Jawah maaf salah ketik. Lah yo ta salah ketik berarti. Bekasi Utara belum jawah. Wih. Sing tibake sing teng Bekasi nggih ngertos to jawah niku nopo. Amin. Ngene sampean wis udan apa durung Mbak Dereng? Dados Ponorogo niki dinten Dereng Jawa. Ingkang Amirsani mandap moko dibantu tatip layaripun nggih kersane tetep 100. Niki on air Mbak. Nggih, ingkang niki sak niki on air. Amargi kan ngaten nggih, jenis lanten niku kula kelan panjenengan niku benten. On air kali mboten on air pasti benten. Niki pasti niki pas benten. Mbak e pinter basa Jawa niki nggih. Amargi kula sak menika tiyang Jawi, terus keleresan domisili wonten Jawi, saben dinten kula komunikasi kali tiyang Jawi mekaten. Nek panjenengan kan mboten. Nek panjenengan nggih asli Jawi, domisili mboten teng Jawi, komunikasi saben dinten mboten kalih tiyang Jawi. Lah nek kula kan saben dinten komunikasi kalih tiyang Jawi ingkang angka sepisan, ingkang angka kalih pakaryan kula sak menika napa nggih sedaya ndamel basa Jawi kados ingkang angka sepisan ndelalah kula niku diparingi program bahasa Jawi ingkang program Suara Jawa sak menika. Ingkang angka kalih kula niku ngemsi bahasa Jawi njenengan menika MC wedding, MC manten niku nggih damel bahasa Jawi. Dadosipun bahasa Jawi sak menika sampun kados nggih kula kados panjenengan nek matur bahasa Indonesia nggih biasa sampun cacistus. Namung kadang setunggal napa kali kata niku keceplosan bahasa Indonesia niku dalam anggap wajar nggih mawon. Terima job nggih Mbak, nggih nek wedding. Kale diwocot ka, oh yo, ya Allah diseneni, bojone wong Jawi, leres. Mak betul Pak Maksum, Mbak mau rekos lagu sesi deman iku jam kali dugi jam 3 lho Mas. Jam 3 dugi jam sekawan sampun campur sari, kulo kediri Mbak salam kenar, matur nuwun. Umbul hadir, Mbak Nani milih jeng santen, supaya ora diudani. Mas Tegang, selamat sore Mbak, kota mana ini, salam sehat. Wah, niki wonten kota Ponorogo. Podang kuningnya sampun kaputer. Lah jenengan luwes gandes ora marah-marah berarti luwes. Malam wayanan opo ora, Mbak? Malam wayanan opo ora, Mbak? Mas Wai, pripun maksude? Assalamualaikum, sugeng sonten Blitar hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pacitan hadir wayangan. Mboten. Dalam mboten saged nyinden. Ya wis, Mbak, genti ali-ali. Niku nggih langgam, Mas Adi, pripun? Rondo teles tulung agung hadir, matur nuwun. Pacitan hadir, Mbak. Cantik anggun, salam saking Pacitan, Kak. Papat sekawan berarti kijeng miring sampun-sampun. Radio Dewi Sangga Langit nggih. Wilujeng sonten nggih, sedaya kemawon pamit dhateng Radio Sangga Langit wonten ing kalodhangan sonten menika. Sumanding bibar niki badhe keputer. Setunggal, pokok setunggal niku mboten saged sedaya requeste panjenengan kula puter, ananging kula napa nggih? Kan ngaten nggih, lagu sakmenika sampun dicepakne kali kanca-kanca. Ateges kula niku mboten saged muter sedaya request panjenengan. Iki mang kok sepineh mawari padha nyanti lho wong-wong iki. Ya wis Roro Jonggrang. Oh, wonge iki ta. Temboro Desa Santri Magetan hadir, Kak. Mas cuwi-cuwi, matur nuwun. Mas Putra kaya tak sindir, Radio Dimba Ponorogo. Salam sehat selalu Bojonegoro. Siap. Salam sehat ugi kagem sedaya pamidhangat Radio Sangga Langit wonten pundi kemawon. Namine sinten, Mbak MC?

0: Aduh, ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08133 00056 6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener.

0: sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
1: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada Klinik Urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangi FM.
1: Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangi FM. Mitrokinasi Songgolangi. Wontoning kaludengan santan menika alhamdulillah matur agung ing panuwun kagem sedaya pamidhanget ingkang sampun nderek kekono wonten giaran Suara Jawa nggih setunggal boko setunggal sakmenika jet saking panjenengan sampun kula waos mbok menawi wonten ing kaludengan santan menika wonten request lagu jet saking panjenengan ingkang dereng sempat kula waos lagu ingkang dereng sempat kula puter dalam ngaturaken pangapunten ingkang kathah wilujeng pepanggihan malih wonten wekdal sanesipun insyaallah benjing menawi kathah sanget ingkang hampir sani live TikTok dalam tak live malih mekaten nggih matur agung ing panuwun kagem sedaya ingkang wonten live TikTok, radio analog, online streaming radio box, terus bibar niku wonten website dipun Radio Songgolangit. Matur agung ing panuwun. Wilujeng pepanggihan malih wonten wekdal sanesipun dalam Mirdana Oreni sang ngaturaken wilujeng santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Selamat sore mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada, dan senang sekali di sore hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan Dirogo edisi siaran 23 September 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah kakek pendiam gantung diri di pohon mangga dekat masjid desa Tanjung Magetan. Dalam sepekan, dua orang tewas tersengat jebakan tikus beraliran listrik di Madiun. Menyeberang mendadak dari kantor Dinas Sosial Pacitan, dua motor bertabrakan, tiga orang terluka. Ya, mitra Songgolangit, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di Pawitan Dirogo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Putra Dewa makin percaya diri.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener. Real dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Kita bergeser ke informasi dari Magetan. Seorang pria lanjut usia bernama Sali berumur 60 tahun ditemukan meninggal dunia menggantung di salah satu cabang pohon mangga tak jauh dari masjid utama desa setempat. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga dengan kondisi tercelat tali plastik, mengenakan kaos serta celana pendek tanpa alas kaki. Hingga informasi ini diturunkan, motif tindakan nekat tersebut belum diketahui secara pasti. Menurut kesaksian warga sekitar serta kepala desa setempat, Yudi Wibowo mengatakan bahwa korban yang bekerja sebagai tukang kayu dan pekerja serabutan ini dikenal sebagai sosok yang sangat pendiam dan tertutup dalam kehidupan sehari-hari. Aparat kepolisian bersama petugas medis setempat yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi dan pemeriksaan awal terhadap jasad korban. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada tanda-tanda mencurigakan pada tubuh korban, sehingga jasad langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
2: Dilan 2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Kita bergeser ke informasi dari Madiun. Seorang petani bernama Joyo Sardi, 79 tahun, warga Desa Tiron, Kecamatan Madiun, ditemukan tewas di pematang sawah pada Selasa 22 September 2026. Korban meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik dari kawat jebakan tikus. Saat ditemukan oleh warga setempat, posisi jasad korban dalam kondisi tengkurap dan menindih kawat yang masih dialiri arus listrik daya sekitar 900 watt. Kapolsek Lamas AKP Agustinus Dwi Cahyono menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan medis ditemukan luka bekas sengatan.

listrik di bagian bawah pusar korban dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Pihak kepolisian juga telah mengamankan barang bukti berupa kabel, kawat, lampu indikator, dan kotak MCB dari tempat kejadian perkara, serta telah memeriksa pemilik sawah berinisial AP. Peristiwa tragis ini merupakan kejadian kedua yang terjadi di Kabupaten Madiun dalam kurun waktu satu pekan. Sebelumnya, pada Selasa 15 September 2026, seorang pria tanpa identitas juga ditemukan tewas akibat penyebab serupa di area persawahan Desa Bakur, Kecamatan Sawahan. Maraknya penggunaan jebakan tikus beraliran listrik ini kembali menjadi sorotan karena dinilai sangat membahayakan keselamatan jiwa. Ya, Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di Pawitan Diroga.

0: ngantos kali harta 50.000, lumayan to lur. Kacamata rusak, sing diregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Ih, ngantos kali hato seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak, sing diregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 107,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Fitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Kita bergeser ke informasi dari Pacitan. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor terjadi di Jalan Raya Gatot Subroto, tepatnya di depan kantor Dinas Sosial Kabupaten Pacitan pada Selasa 22 September 2026. Insidennya diduga akibat kelalaian saat menyeberangi ini mengakibatkan tiga orang yang dua diantaranya merupakan pelajar mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kasat Lantas Polres Pacitan AKP Muhammad Angga Bagus Sasongko menjelaskan bahwa kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 16.25 waktu Indonesia Barat tersebut melibatkan Honda Supra bernopol AE5021XP dan Yamaha Jupiter bernopol AE5085XD. Peristiwa bermula saat Honda Supra yang dikemudikan Syamsul Arif, 36 tahun, keluar dari area pekarangan kantor Dinas Sosial di sisi timur jalan. Pengendara yang membonceng pelajar bernama Azahra Asila Rahma tersebut melaju menyeberangi jalan aspal menuju arah barat laut. Nahas pada saat yang bersamaan melaju Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh pelajar bernama Reza Adit Pratama lurus dari arah utara ke selatan. Akibat jarak yang sudah terlalu dekat, benturan bagian depan dan samping antara kedua kendaraan roda dua tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat benturan keras, ketiga korban mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Darsono Pacitan dalam kondisi sadar. Syamsul Arif dan penumpang yang diboncengnya menderita luka pada bagian kaki kanan, sementara Reza Adit Pratama mengalami luka di bagian tangan kanan. Selain menimbulkan korban luka, insiden lalu lintas ini juga mengakibatkan kerusakan bodi yang cukup parah pada kedua sepeda motor. Kerugian material akibat peristiwa tersebut ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Pihak kepolisian mengimbau para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan memprioritaskan kendaraan di jalur utama sebelum menyeberang. Ya, Mitra Solahit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini, edisi siar Rabu 23 September 2026.

jangan beranjak dari 99,2 FM, karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya, dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, ngantos kali atau 50.000. Lumayan toh lor. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgelangit pukul 17.
2: Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa kok kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustad? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan ikhwahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban diambil mukmin. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Sholat. Apalagi Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Yang pokok sholat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan ya, sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang Maha mendengar. Kalau kepada yang Maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat salat ini ya Allah dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya tuh kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah, akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil, diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar, dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12, Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10, itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2-4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rizkinya, ini terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. buat kenal Allah ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya tuh itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di Anur bayar, Pak? Pakai biaya. Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah, ayah terbaik. Ibu-ibu terbaik. Ya, jadi karyawan, strategis. Di militer, terbaik. Terbaik tuh gini. Di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup, berkaryalah yang baik, ibadah yang benar, sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, sampai kapan pun itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
3: 100 ribu? 200 ribu? Ya, cari langsung di Google tuh.
2: Lambat mas, waktu habis.
3: Michael Lechard.
2: Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa?
3: Muhammad SAW.
2: Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hati untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak?
3: Ya Allah, makin siang nih, gak fokus nih.
2: Saya kira cuma di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Nah, orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul, Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat pernah, gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak satu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun, itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik, yang kita gak bisa nolak, dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, nggak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata nggak pakai uang, Gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah, sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat, karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu, ditempatkan di waktu yang tidak biasa, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Itu poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'afaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda gak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon ya, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu. Bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. Itu anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Itu selalu terikat. Di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah, balik ke sini. Kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Saya mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Dibalik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham? Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud. Beda. Tahajjud. Di situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana stop saya? Oh. Foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tolong. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, gini ya. Ha, jim, da. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya 3 huruf, ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nisyiddah. Maka rencanakan,
3: pasang alarm 3 kali.
2: Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya Anda kalau pasang alarm malam itu enggak satu, yakin?
3: Bangun, jelek, mati.
2: Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Batak. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Ali Maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna.
3: Peringatan kedua.
2: Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita.
3: Oh. Papa, Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun.
2: Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya, bangun kepada Allah. Yaduh. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, itu kan urutkan. Tapi tetap duhur juga, duhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan kesini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta, peta jalan, saya gak sebut nama supaya gak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai man tuh setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yo ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ, Pak, macet, Bapak ke sini aja. Ya. Pak, ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, bisa terjadi. Rizqu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya. Emang enggak bisa enggak sangka datangnya. Ya, habis salat tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, salat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah tapi enggak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf setelah masuk Islam hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda, misal. Komennya enggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100 ribu? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, aw kama qalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu, saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik. Mau milk juice melon? Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wingsworth.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care. Songgo.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh

0: Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Gold approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Songgo.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat malam mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan malam hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang tentunya sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Nah, mitra Songgolangit di malam hari ini di menit 9 lepas dari pukul 6 malam ya. Untuk mitra Songgolangit yang mungkin kali ini sedang dalam perjalanan, Talita ingatkan untuk hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Kemudian juga kalaupun mitra Songgolangit berencana untuk bepergian, jangan lupa dipastikan kendaraan dalam kondisi prima, seperti halnya lampunya ini sudah nyala atau belum, kemudian juga tekanan ban, selain itu juga remnya sudah berfungsi dengan baik atau belum, kemudian juga yang paling penting ini adalah bahan bakar ya. Jadi pastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum bepergian, kemudian selain itu kondisi tubuh ini pun juga perlu ya, apalagi kalau perjalanan jauh. Jadi kalaupun mitra Songgolangit lelah ataupun juga ngantuk, ini pun jangan dipaksakan, bisa berhenti sejenak, berhenti ke rest area terdekat ataupun tempat-tempat pemberhentian lainnya untuk beristirahat sejenak. Jadi jangan paksakan berkendara kalau memang kondisinya memang tidak memungkinkan. Oke, mitra Songgolangit, Talita ingatkan hati-hati di jalan buat Anda yang sedang dalam perjalanan. Kemudian juga untuk mitra Songgolangit yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Jangan lupa berikan jeda untuk diri sendiri untuk beristirahat ya. Dan mungkin juga untuk mitra Songgolangit yang sudah tuntas dalam pekerjaannya, di malam hari ini bisa dimanfaatkan waktunya untuk quality time bersama dengan keluarga, ataupun juga untuk me time, untuk recharge energi tentunya ya. Kita harus siap nih untuk menghadapi hari esok. Oke mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 19 ataupun di jam 7 malam, kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu. Ada dari Overnight dengan lagunya Kita Lewati Berdua.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seweger tenan to, Kang.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokan bareng kene. Ya, kira koke coba rasakno. Jan, randelo mok tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nyanya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap bisa panjang. Putra Dewa, makin percaya diri.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Nah, Mitra Songgolangit di malam hari ini ternyata juga sudah ada yang bergabung melalui pesan WhatsApp kita ya. Ini pun dari 3572 menginformasikan bahwasannya pantauan lalu lintas di perempatan Brau Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, arus kendaraan terpantau cukup lancar setelah proses pengaspalan jalan di kawasan tersebut ini pun telah selesai. Nah, Mitra Songgolangit, kondisi permukaan jalan kini terlihat lebih halus dan nyaman dilalui, namun masyarakat tetap diimbau berhati-hati ya, terutama pada saat melintas di persimpangan dan ketika kondisi lalu lintas mulai padat. Pengendara juga diharapkan tetap mematuhi batas kecepatan dan memperhatikan pengguna jalan lainnya demi menjaga keselamatan bersama. Oke, terima kasih kami sampaikan untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung tadi dari 3752 yang sudah berbagi informasi terkait dengan arus lalu lintas di perempatan Brau Kecamatan Siman. Ini kalau Talita lihat videonya di foto dan juga video ini diambil dari depan BRI Brau. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi, dan untuk Mitra Songgolangit yang lain, kalaupun Anda ada informasi yang mau disampaikan, bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Dan karena Mitra Songgolangit di malam hari ini Talita tidak sendiri, di meja gatekeeper juga sudah ada rekan Dita Nisha, udah siap dengan informasinya sepertinya. Namun kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Dita.
2: Selamat malam Kak Talita.
1: Oke, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, semoga begitu pula Mitra Songgolangit semuanya ya, diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas. Oke, langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper, ada Dita Nisha dengan informasinya.
2: Oke, terima kasih rekan Talita ya. Mitra Songgolangit, kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Surabaya Madiun, Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Rabu pagi 23 September 2026. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 6 pagi. Ini melibatkan sebuah truk Mitsubishi dengan sepeda motor Honda. Pengendara motor Haryono, 66 tahun, warga Desa Sugihwaras, meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Satlantas Polres Madiun, kecelakaan terjadi saat truk melaju dari arah timur dan diduga melakukan manuver, mendahului kendaraan di depannya, dan truk bergerak ke arah kanan tepat di ruas jalan dengan marka panjang. Sementara dari arah berlawanan melaju sepeda motor korban. Jarak yang sudah terlalu dekat membuat tabrakan tak terhindarkan, dan pengemudi truk tidak mengalami luka, sementara kedua kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan polisi menduga kecelakaan ini terjadi akibat kelalaian melakukan manuver mendahului. Kasus ini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Madiun.
1: Oke, informasi di meja gatekeeper. Songgolangit. Nah, Mitra Songgolangit, informasi yang disampaikan oleh Dita Nisha tadi ya tentunya menjadi perhatian untuk kita semuanya, bahwasanya kalau berkendara ini harus meningkatkan fokus yang tinggi, kemudian juga jaga jarak aman, dan apabila kelelahan jadi tidak lelah-lelahnya ya, kita mengingatkan untuk Mitra Songgolangit semuanya kalau sedang kondisinya tidak baik, badannya tidak fit ataupun juga ngantuk, ini jangan dipaksakan untuk berkendara, dan semoga kejadian serupa tidak terjadi kembali dan juga korban segera pulih kembali. Oke, Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di Geraha Warta Malam hingga nanti tuntas pukul 17. Jadi pastikan di pukul 7 malam ya, di pukul 19 ataupun di jam 7 malam. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,0 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Tadi kita ucapkan selamat malam untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di malam hari ini masih mendengarkan siaran kita ya, baik itu melalui radio analog ataupun juga melalui radio streaming, ataupun bahkan yang di malam hari ini juga sudah mendengarkan, sudah bergabung di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _. Karena di malam hari ini Talita juga sudah melakukan siaran langsung. Oke, coba kita sapa-sapa terlebih dahulu untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada Mas Zaka. Selamat malam Kak dari Purwantoro absen. Selamat malam kembali Mas Zaka dari Purwantoro. Kira-kira ada informasi apa nih? Boleh banget disampaikan ya, terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, ataupun juga mau sekedar say hello, mau request lagu pun juga bisa. Langsung aja tuliskan di kolom komentar, ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Kemudian yang sudah bergabung ada Kak Mita. Oke, tadi ini udah kita bacakan ya. Katanya di atas ada live-nya Kak Dita Nisha, dan kebetulan orangnya pun juga di depanku ini ya. Oke, kemudian ada KL Pacitan. Semangat, semoga lebih bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Jadi ini ya, biar lebih bermanfaat, kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang terjadi di daerah Anda, ini pun juga bisa disampaikan, biar nanti banyak informasi yang sudah tersampaikan untuk Mitra Songgolangit yang lain. Kemudian juga ada pakar, ada Mas Gi. Mas Heru siaran jam berapa Mbak? Mas Heru hari ini libur off air ya. Kemudian ada juga dari Mas Cuprianto. Salam kenal dari Ngawi, Jawa Timur. Oke, ada Mas Supri Travel. Terima kasih banyak kopinya. Terima kasih banyak kopinya ya. Kemudian juga ada Oma Mimi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat buat mbaknya dari Oma Mimi di Blora. Cuaca di Blora panas sekali. Oke, terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit semuanya yang sudah bergabung, yang sudah menyaksikan siaran langsung kita di akun TikTok kita. Luar biasa banyak Mitra Songgolangit yang sudah bergabung di malam hari ini. Boleh banget yuk sambil dibantu tap love-nya, yang masih ngintip-ngintip di luar langsung aja join di room live-nya Radio Songgolangit _. Oke, untuk Mitra Songgolangit yang di malam hari ini mau request lagu juga bisa banget ya. Lagunya di genre pop Indonesia di tahun 2020 sampai dengan 2026. Lagu pop Indonesia di tahun-tahun terbaru langsung aja tuliskan di kolom komentar. Ada Kak Mita request ucapan ultah di Radio Songgolangit, boleh gak sih Kak? Boleh dong, mau request ucapin buat siapa nih? Mungkin untuk Mitra Songgolangit ataupun Anda mau kirim-kirim salam pun juga bisa. Langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Oke, Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 7 malam, Kita jeda pariwara terlebih dahulu ya. Namun jangan beranjak dari 99,0 FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

0: Mas Paul, pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa! Di shake, auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsworth.

dan Honda Beat warna hitam bernopol L3380 ACM. Pelaku kemudian masuk ke gang 2 dan keluar dengan membawa motor milik korban. Uniknya, motor yang digunakan pelaku sebelum beraksi justru ditinggalkan di lokasi. Kini, polisi mengamankan motor yang ditinggalkan pelaku dan menjadikan rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. Songgolangi. Mitra Songgolangit, kalau Talita baca, ini informasinya unik ya. Seorang pencuri sepeda motor ini pun meninggalkan motornya di lokasi di mana ia mengambil motor, kemudian mobil curiannya ini dibawa. Ini kalau bisa dikatakan barter motor apa gimana ya? Dan sedangkan ini untuk jenis motornya sama-sama motor Honda Beat, yang membedakan ini hanya warnanya saja. Yang dibawa pada ke lokasi kejadian itu adalah Honda Beat berwarna merah, berwarna hitam ya. Sedangkan yang dibawa kabur itu adalah Honda Beat warna biru putih. Jadi mitra Songgolangit, terkait dengan kejadian tersebut ya, kita harus waspada ketika kita memarkirkan sepeda motor. Jangan meninggalkan kunci di motor, kemudian juga jangan lupa kalau ditinggal bepergian ataupun kalau menaruh motor di tempat yang sepi, jangan lupa dikunci stang terlebih dahulu, dan kalaupun perlu jangan lupa siapkan kamera pengawas CCTV, dan semoga kejadian serupa tidak terulang kembali dan semoga pelaku diberikan efek jera. Baik mitra Songgolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Geraha Warta Malam edisi siang Rabu 23 September 2026. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM karena selepas ini masih akan ada rekan Sabta yang akan melanjutkan estafet penyiaran dari Talita. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah Yude, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiap dijenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sopo ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
4: Eh, bentar deh. Ah, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ba'ya singful senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Real dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Ya, selamat malam Mitra Songgolangi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Songgolangi 11.2 FM, Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Jadi kali ini bersama saya Sabta Kasyubul yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan. Tepat nanti mungkul di pukul 10 ya, 10 malam. Jadi malam hari ini ada beberapa informasi atau juga informasi cuaca dulu ya. Sebelum kita ke informasi kita akan membahas berkaitan dengan informasi cuaca. Jadi kalau cuaca di Halim Perdana Kusuma terpantau cukup cerah sekali ya, cerah-cerah dingin gitu ya. Jadi di malam hari yang cukup dingin ya, kalau siangnya panas, malamnya dingin ya kan. Ini udah masuk di musim-musim yang cukup bisa bikin orang sakit gitu ya. Jadi kita harus saling jaga terus ya.

0: hidrasi tubuh kita ya, minum yang cukup, kemudian juga mengonsumsi vitamin C kalau perlu ya kan. Kalau kalian butuh, memang kalau enggak minum vitamin C kalian bisa sakit, ya harus minum gitu ya. Ya pokoknya jaga-jaga kesehatan aja lah ya, karena memang banyak sekali pantangannya di akhir-akhir bulan ini, khususnya di Ponorogo ya, dari kebakaran hutan dan lain sebagainya, kemudian juga ada kekeringan di daerah Kepatihan ya, Pulung Karangpatihan, Pulung tapi ya, bukan yang Balong, yang Pulung. Dan informasi pertama, kita berada di pemerintah Kabupaten Ponorogo ya. Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau disebut Parpora mulai menyusun roadmap penataan kawasan olahraga Stadion Gelora Batoro Katong. Langkah ini dilakukan setelah adanya desakan dari supporter sepak bola agar pengembangan kawasan stadion memiliki arah dan perencanaan yang jelas. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga disebut Parpora Ponorogo, Wahid Purwanto, menyampaikan roadmap tersebut ditargetkan akan selesai pada Desember 2026, yang nantinya dokumen ini akan menjadi acuan dalam penataan dan pengembangan fasilitas olahraga, sehingga pembangunan tidak dilakukan secara parsial dan bisa dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas. Selain menyusun roadmap, Pemkab Ponorogo juga menyiapkan anggaran sekitar 2,3 miliar rupiah melalui perubahan APBD 2026. Anggaran tersebut diarahkan untuk perbaikan gor, lapangan voli dan penyempurnaan lintasan atletik di kawasan olahraga Batoro Katong. Penyusunan roadmap ini diharapkan menjadi langkah awal agar pengembangan kawasan olahraga Batoro Katong ke depan menjadi lebih terarah, terencana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat olahraga di Ponorogo.
1: Songgolangi.
0: Ya semoga aja ya Mitra Songgolit jadi stadionnya lebih bagus ya kan. Kemudian juga bisa digunakan tidak hanya untuk olahraga saja ya, tapi bisa dikelola dengan pengelolaan-pengelolaan lain. Karena kalau kita berpatok dengan liga saja, pemasukannya kurang gitu Mitra Songgolit. Kalau kita melihat di klub-klub besar mungkin ya, tapi memang sangat jauh banget kalau kita bandingkan dengan klub-klub besar atau stadion-stadion yang sudah memang wah ya, seperti Gelora Bung Karno salah satu contohnya yang bisa digunakan sebagai venue panggung ya, atau venue acara kegiatan gitu. Tapi ya semoga aja ya dengan anggaran 2,3 ini ya gor kita menjadi tampak gambaran baru, tampak lebih fresh dan juga pastinya lebih sesuai banget ya fasilitasnya dengan zaman-zaman kekinian. Karena kalau kita lihat dengan segmentasi masyarakat Ponorogo yang akhir-akhir ini juga cukup banyak sekali yang FOMO kebaikan ya, FOMO lari nih. Lari memang menjadi anomali-anomali banget ya. Setiap minggu, kalau beberapa waktu yang lalu saya kayaknya di bulan Agustusan itu wow, hampir setiap minggu. Nah, dalam 2 minggu saya melihat di hari minggunya ada yang namanya maraton ya. Enggak tahu dari mana pokoknya ada jalan ditutup ya kan, pinggir-pinggir semuanya lari semua. Wow. Itu merupakan animo baru di Ponorogo sendiri ya. Jadi hal-hal baik kayak gini harusnya dipertahankan, kalau perlu difasilitasi. Nah, ini langkah yang gitu ya. Sekalian kita merenovasi stadion, sekalian juga kalau boleh ya, kalau boleh difasilitasi road track larinya ya, atau track larinya yang biar mereka lebih semangat gitu yang FOMO lari ini. Dan ya jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangi FM.
1: Songgolangi.
2: Songgolangi Pedia. Mitra Songgolangi, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
3: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
4: Loh, kok baru panik sekarang?
3: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus. Cepat. Tapi harganya terjangkau itu susah.
4: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
3: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
4: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
3: Kalau mau cetak berwarna?
4: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
3: Terus, kalau mau dijilid?
4: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
3: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
4: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
3: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
4: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
5: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingspoon.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esoknya baik ujian toh.
2: Iya enak bae.
1: Ujiane yo apa lho sesuk iki?
2: Ketoke iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yo wis ayo sinau.
2: Yo wis neno ayo.
1: Iki anu ya. Ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Mbok iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 20.00.

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Sukloket, informasi kali ini kita berada di Surabaya. Dema Win Sunan Ampel tuntut bukti administrasi pengunduran diri Ah Muzaki. Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Winsa Surabaya, menuntut bukti administratif terkait kabar pengunduran diri Rektor AKH Muzaki. Mahasiswa menolak kabar pengunduran diri yang beredar tanpa adanya kejelasan surat resmi. Wakil DEMA Winsa Faldur Rahman Fazle Purwadana mengatakan jika memang benar rektor telah memutuskan untuk mengundurkan diri, yang kami inginkan adalah bukti normatif bahwa beliau telah mengundurkan diri sebagai rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Kabar pengunduran diri AKH Muzaki beredar pada Rabu 23 September 2026 di tengah polemik kepemimpinan Winsa setelah mahasiswa berulang kali menggelar aksi menolak Muzaki sebagai rektor periode 2026-2030. Hingga Rabu siang, pihak internal Winsa menyatakan belum menerima keputusan resmi mengenai pengunduran diri tersebut. Ale, yang kita kenal dengan sapaan Faldur Rahman, meminta pimpinan kampus hadir menemui perwakilan mahasiswa. Menurutnya, proses penurunan dan pengunduran diri rektor harus dibahas terbuka melalui mekanisme akademis yang sah dan kredibel. Isu mundurnya AKH Muzaki menguat setelah penolakan terhadap pelantikan rektor periode 2026-2030 hingga memicu gelombang unjuk rasa di Winsa. Muzaki dilantik Menteri Agama Nasruddin Umar sebagai rektor Winsa periode 2026-2030 pada 15 September 2026. Sehari setelah pelantikan, mahasiswa menggelar aksi penolakan dan mendesak Muzaki untuk mengundurkan diri. Pihak internal kampus sendiri mengaku belum memegang dokumen pengunduran diri. Sebelumnya Komisi 8 DPR RI telah memanggil Menteri Agama Nasruddin Umar untuk mengikuti rapat dengar pendapat. Dalam forum tersebut, Menak berjanji segera menuntaskan persoalan Winsa.
1: Songgolani.
0: Ya, minta langsung lihat. Jadi entah apa yang terjadi ya di Winsa sana, prosedur tentang rektor ya, katanya ada beberapa mahasiswa yang tidak setuju dengan naiknya salah satu rektor yakni bernama Bapak Muzaki ya. Entah ada polemik apa di dalamnya, saya juga tidak begitu mengikuti rasulnya. Semoga saja ya Winsa bisa kembali tentram seperti sedia kala. Selanjutnya akan ada lagu dari Bruno Mars dengan judul Marry You.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol aku Viva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol aku Viva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli aku Viva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: Ya, kembali lagi di Radio 99,4 FM, informasi dan solusi kebaikan Borogo. Kali ini informasi kita berada di Kediri. Menghadapi musim kemarau, PT Sinergi Gula Nusantara atau SGNM KSO Kebun Doho memperkuat pengawasan dan pemeliharaan tanaman tebu di sejumlah area perkebunan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pertumbuhan tanaman khususnya pada fase pasca panen, sekaligus memastikan tunas tebu dapat berkembang sesuai standar operasional prosedur. Kondisi cuaca dengan suhu yang meningkat dan curah hujan yang menurun membuat ketersediaan air menjadi salah satu perhatian utama. Petugas bagian tanaman pun meningkatkan monitoring sekaligus memastikan sistem pengairan dapat menjangkau area yang membutuhkan. Upaya tersebut dilakukan bertepatan pada momentum Hari Tani Nasional 2026. General Manager MKSO Kebun Doho Junianto mengatakan monitoring tanaman menjadi bagian penting untuk menjaga berlangsungan budidaya tebu. Menurutnya, pengawasan dilakukan secara rutin di setiap area untuk mengetahui kondisi tanaman sekaligus memastikan tahapan budidaya berjalan sesuai prosedur. Ia mengatakan bahwa kami dan seluruh jajaran bagian tanaman rutin melaksanakan monitoring di setiap sudut lahan tebu. Monitoring ini menjadi bagian penting untuk memastikan setiap tahapan budidaya tebu berjalan sesuai prosedur. Menghadapi kemarau, MKSO Kebun Doho mengoptimalkan sumber air yang tersedia. Setidaknya terdapat 3 titik sumber yang berasal dari sumur besar yang dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pengairan di sejumlah area perkebunan. Ketersediaan air menjadi perhatian ketika curah hujan menurun. Tanaman tebu yang mengalami kekurangan air dapat mengganggu pertumbuhan sehingga berpotensi mempengaruhi produktivitas. Karena itu, petugas tidak hanya memantau kondisi tanaman tetapi juga mengecek sistem distribusi air di lapangan secara berkala. Pengawasan dilakukan untuk memastikan tanaman mendapatkan kebutuhan air sesuai kondisi lapangan. Petugas juga memantau perkembangan tunas tebu setelah masa panen agar pertumbuhan berikutnya tetap sesuai standar budidaya. Selain pengairan, MKSO Kebun Doho melakukan evaluasi terhadap rangkaian kegiatan budidaya mulai dari penanaman, pemeliharaan hingga panen. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang muncul di lapangan sekaligus menentukan langkah penanganan. Kemarau panjang tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, petugas tanaman juga mengantisipasi potensi serangan hama serta kendala akses dan logistik di area kebun. Identifikasi persoalan sejak dini menjadi bagian dari pengawasan agar penanganan dapat dilakukan sebelum mengganggu kondisi tanaman secara lebih luas. Menurut Juni, kondisi cuaca menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama oleh seluruh jajaran bagian tanaman. Monitoring lapangan dan optimalisasi sumber air menjadi bagian dari strategi pemeliharaan tanaman selama periode minim curah hujan. Momentum Hari Tani Nasional 2026 juga menjadi kesempatan bagi MKSO Kebun Doho untuk menyampaikan apresiasi kepada para petani di Kediri dan sekitarnya. Juri menyampaikan harapan agar kerja keras petani dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengucapkan selamat Hari Tani Nasional, semoga setiap benih yang ditanam berbuah kesejahteraan. Bagi budidaya tebu, pengelolaan air, pemantauan tanaman, dan evaluasi tahapan produksi menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca. Di tengah cuaca kemarau panjang, keberlanjutan perawatan tanaman menjadi salah satu faktor yang terus dijaga oleh MKSO Kebun Doho.
1: Songgolangi.
0: Ya, mitra Songgolangi, di musim kemarau yang cukup panjang ini banyak dari petani yang sudah ada juga yang beralih ya. Kalau memang musimnya itu kalau panas beralih ke jagung ya, kalau udah hujan lagi airnya cukup akan beralih ke sawah lagi ya. Saya juga tadi sempat ke daerah Jawa Tengah, yang tepatnya di Wonogiri, juga banyak sekali yang namanya tembakau ya. Selain jagung ya, mereka juga menanam yang namanya tembakau. Banyak sekali tembakau yang dijual, dan juga ada tempat penjualannya gitu ya. Jadi di mobil bak yang berjejer kemudian banyak bakau-bakau yang siap untuk diproduksi lagi gitu ya, diolah untuk menjadi yang kita kenal sebagai sigaret atau rokok. Dan selanjutnya akan adalah lagu dari Bastille dengan judul Pompeii. Selamat mendengarkan.

0: Jan tenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu weger tenan to Kang Rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
1: Ki lho nyanya-nyanya. Ki rokok pede ya rokok putra dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Siap-siap, bikin lidah, auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih will got approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
0: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul

0: warga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus? Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby
0: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsford.

Ya, mitra sumber kita usah sudah berjumpa kita di program Graha Warta Malam ya, episode 23 September 2026. Saya Sabta Kacimu, pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai bertemu di program selanjutnya.

0: maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Songgelangit pukul 21.00.

Selamat malam, Mitra Sungguh Langit. Kembali lagi bersama saya, Sabda Kesyuling, akan menemani Anda di tepatnya program Sendu Senandung Rindu ya. Di malam hari ini apa nih ya, kita mau bahas apa ya, hal-hal yang mungkin ya, hal-hal yang viral apa ya. Ini ada Aduwo kita di atau juga PN ya, yang kita kenal iPhone ya, mana memangnya secara konsep layar dibuka gitu kayak Samsung Flip gitu ya, tapi katanya lebih update gitu. By the way, tapi pajaknya itu sangat-sangat melintir sekali Mitra Sungguh Langit ya. Sudah pajak dan juga bea cukai pastinya gitu. Kalau kita secara lebih mendalam ya, apapun produk yang kita beli ya, khususnya merek-merek besar seperti mobil, kendaraan-kendaraan ya, itu ada pajaknya Mitra Sungguh Langit. Jadi kalian itu sebenarnya ya, kalau tanpa pajak harganya itu bisa jadi setengahnya gitu ya. Jadi harga aslinya tuh enggak sebombastis sekarang gitu ya. Karena itu masuk ke pajak gitu ya, Mitra Sungguh Langit. Kita lihat ya, pajak pembelian mobil. Nih, kita lihat dulu nih. Pajak banget ya. Tarif standar berlaku sebesar 12% dari harga jual kendaraan. Gitu. Coba gimana ya cara hitungnya, gimana nih? Kita lihat cara menghitungnya, guys. Nah, pajak mobil adalah kewajiban tahunan yang harus dibayarkan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor sebagai bentuk kontribusi kepada negara, khususnya pemerintah daerah. Ya, pajak itu diatur berdasarkan peraturan daerah dan lain sebagainya ya. Lanjut, pajaknya ada apa aja nih? Yang pertama itu ada pajak tahunan, ya kan? Pajak tahunan biasanya diberlakukan untuk pengesahan surat tanda nomor kendaraan atau STNK ya. Anda bisa membayar pajak melalui kantor Samsat dan ya seperti biasa gitu ya. Kemudian ada pajak 5 tahun ya. Pajak 5 tahun tuh biasanya kita ganti plat nomor ya. Kemudian pajak untuk mobil baru nih.

Jika Anda baru membeli mobil, ada beberapa jenis pajak tambahan yang harus dibayarkan. Yang pertama, pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari harga jual mobil. Kemudian juga pajak penjualan atas barang mewah tergantung pada jenis dan kapasitas mesin. Ya, ada dua tuh. Kemudian ketiga, ada pajak kendaraan bermotor atau PKB berdasarkan wilayah dan nilai jual kendaraan. Kemudian ada pajak BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor sesuai ketentuan daerah. Tuh, jadi ada dalam ketika kalian beli mobil baru ya, pajaknya tuh kalian enggak cuman beli mobilnya saja, tapi kalian juga membayar pajak pastinya. Tuh, di pajak penjualan atas barang mewah, kapasitas mesin contohnya 1500 cc hingga 2000 atau lebih ya kan. Misalnya sedan, SUV dan kendaraan hybrid dan jenis bahan bakarnya gitu. Jadi memang banyak banget nih ya pajaknya, tapi ya kembali lagi gitu. Pajaknya, pajak bulanannya iya, pajak tahunannya iya ya kan, pajak 5 tahunannya juga ada lagi ya kan. Pajak mobil baru ada. Ya udah, kita sebenarnya kaya, benar-benar kaya Mitra Sobler ya. Negara ini benar-benar kaya. Sekelas Brunei Darussalam aja yang hanya punya minyak tapi dia bisa makmur ya. Pajaknya cuma sekali bayar, sekali kalian beli mobil itu sudah sama dengan pajak. Jadi enggak ada pajak tahunan dan lain-lainnya. Itu ya, itu wow, itu yang menjadi ya harapannya ke depan kita juga bisa peka dalam memilih ya kan, berhubung pemilihan sekarang memang basisnya pemilu, walaupun memang ada juga beberapa narasi yang mengatakan bahwa pemilu itu sama aja, wasitnya kan dipilih oleh DPR juga, ada yang bilang gitu. Tapi kita harus yakin aja ya, semoga negeri ini menjadi negeri yang lebih baik ke depannya. Dan juga, oh ya, yang paling terbaru nih gunjang-ganjing tentang cawapres ya, yang bakal ganti, itu benar gak sih ya? Berseliweran Mahkamah menggugat cawapres Prabowo ya, karena dianggap menganu konstitusi gitu ya, menghalalkan segala cara gitu, katanya gitu. Tapi entah dalamnya tuh bagaimana ya. Ya pokoknya berkaitan dengan apapun Mitra Sobler ya, informasi, mau cerita, curhat dan lain-lainnya bisa kalian sampaikan. Pokoknya semoga aja ya, semoga negeri ini menjadi negeri yang lebih baik, yang lebih makmur dan juga lebih sejahtera pastinya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM. Songgolangit. You call me, your friend.

0: Ngantos kali atau 50.000 lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Jan tenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, randelo mok tenan ki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
1: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Rogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seger tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
3: Iki lho, nyanya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng di Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi, neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae, bentino Senin, sampai teko Sabtu, jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas, iso WA neng nomor WA Care 0803-0005-6000.
0: Yo wes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Ya, Mitra Sungguh Langit, usai sudah perjumpaan kita di program Sendu ya bersama saya. Tapi nanti akan dilanjutkan oleh rekan Zaki. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngantos kali atau 50.000 lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Opti Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, randelomo tenan iki seweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger iki?
3: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya jajalan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, kalian foto bareng boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: pergi ngantos kali atau 50.000 lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
3: Radio Songo Langit pukul 22.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, aja ke Os Kacamata cabang Pris dan kacamata gratis syarat ya, tanpa jadi tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan tak sawang-sawang kok babul-babul. Kayake seger tenan to Kang rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ge, seger.
2: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki.
3: Ki lho, nyo.

0: Ye, rokok pede ya rokok putra dewa, rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Nya jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok putra dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
1: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra dewa makin percaya diri.

0: tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ge, suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger iki?
1: Iki lho, nya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sembelangit pukul 23.00.

0: sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Rogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Putra Dewa.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1, Setono, Jenangan.

Sorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Axis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Ya, kembali lagi di Radio Songkolagi 11.5 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Ponorogo, ratusan warga binaan rutan kelas 2B Ponorogo mendadak menjalani pemeriksaan secara menyeluruh pada Rabu malam. Petugas gabungan menyisir seluruh kamar hunian untuk memastikan tidak ada narkoba maupun telepon seluler yang disimpan di dalam rutan. Razia tersebut melibatkan aparat penegak hukum dan kepolisian TNI serta Badan Narkotika Nasional Trenggalek. Hasilnya tidak ditemukan narkoba maupun handphone dari penggeledahan kamar hunian.

Kepala Rutan Kelas 2B Ponorogo M. Agung Nugroho mengatakan razia berlangsung aman dan kondusif. Petugas menyisir seluruh kamar yang menjadi tempat warga binaan menjalani masa pidana maupun tahanan. Dari total 23 kamar yang tersedia, sebanyak 18 kamar saat ini dihuni oleh warga binaan. Seluruh kamar yang dihuni tersebut diperiksa dalam kegiatan razia. Selain menggeledah kamar, petugas juga menemukan sejumlah barang yang tidak semestinya berada di dalam hunian. Barang tersebut antara lain sendok, gelas, piring, paku, dan sejumlah benda lainnya. Barang-barang itu langsung diamankan untuk mencegah penggunaannya dengan cara yang dapat membahayakan keamanan rutan. Petugas kemudian menyita barang tersebut untuk dimusnahkan. Agung menerangkan bahwa penggunaan alat makan di dalam rutan juga memiliki ketentuan. Warga binaan hanya diperbolehkan menggunakan sendok berbahan plastik, sementara sendok berbahan stainless steel dinilai dapat disalahgunakan sebagai benda yang membahayakan. Begitu pula dengan piring yang berpotensi dipecah dan digunakan sebagai senjata. Razia tersebut juga disertai pemeriksaan urin secara acak. BNN Trenggalek bersama Satres Narkoba Polres Ponorogo mengambil sampel dari 22 narapidana dan tahanan. Pemeriksaan juga menyasar kepada petugas rutan dengan jumlah 10 orang. Dengan demikian, total terdapat 32 orang yang menjalani tes urin dalam kegiatan tersebut. Pemeriksaan lebih difokuskan terhadap warga binaan yang tersangkut perkara narkoba. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan rutan. Dari seluruh sampel yang diperiksa dan hasil tes urin menunjukkan negatif narkoba, Agung menyebut bahwa hasil tersebut menjadi salah satu catatan dari kegiatan razia yang digelar bersama aparat penegak hukum. Menurut Agung, razia gabungan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam rutan kelas 2B Ponorogo. Penggeledahan dilakukan dengan menyisir kamar hunian, sedangkan tes urin menjadi langkah tambahan untuk mendeteksi kemungkinan penyalahgunaan narkoba. Meski tidak ditemukan narkoba maupun handphone, petugas tetap mengamankan benda-benda yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan semacam ini juga dilakukan untuk mencegah benda tertentu disalahkan oleh warga binaan. Songgolangi. Ya, bagi Mitra Songgolit yang memiliki informasi ya berkaitan dengan informasi cuaca, informasi peristiwa ataupun informasi arus lalu lintas, bisa menghubungi kami di 0811355992. Jaring kemana-mana, tetap di Radio Songgolit FM.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake auto makin seru.
0: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Songgolangitpedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.